0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Local Girl Radio Bali. Ada satu single dari Salma Salsabil, Hachu.
1: Kota tak janji apa-apa, hanya mimpimu yang tinggi ya Local Girls. Jadi memang kita harus bermimpi tinggi ya, karena memang kota ini tidak menjanjikan apa-apa. Harus berusaha, harus semangat.
0: Iya, walaupun kota ini tak sama tanpamu ya, tapi kalau kamu tak berarti itu buat apa juga gitu ya.
1: Benar banget ya Logers.
0: Kita sudah sampai ya Logers di kebersamaan pukul 8 pagi waktu Elkogear Radio Bali. So it's time untuk kita masuk ke sesi ngobras ya, dimana hari ini ngobras kita tentunya mengenai Elkogatra.
1: Betul banget, dan kita sudah menyiapkan ya tiga materi, udah kayak musminar aja kita tiga materi ya. Ada tiga hal yang ingin kita bahas Elkogers, dimana ketiga ini sempat viral ya di seminggu belakangan ini Elkogers. Dari ada yang perhelikopteran duniawi, ada juga yang tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba sih ya, dari proses penyelidikan dan segala macam akhirnya menjadi tersangka dalam kasus KA Bromo ya, Bromo Anggrek di Bekasi. Dan yang terakhir kita akan membahas juga, wah seru banget nih, ini ramai banget di sosmed. Ada apa itu ya Grace ya?
0: Mengenai wajah anak seorang sepasang public figure ya, yang tak sengaja terspill atau terlihat di vlog keluarganya ya. Jadi wajah sang anak artis ini sudah ditutupi, dirahasiakan, tak sengaja terlihat ya di salah satu video vlog yang akhirnya dengan cepat tangan netizen sudah merekam layar, screenshot, di AI-in supaya lebih jelas, ya akhirnya sudah tersebar. Dan ini menjadi semakin ramai karena ya respon dari sang artis, sang netizen ya, sang maha besar netizen. Dan para netizen juga bergerak cepat untuk korek-korek lebih dalam lagi, malah masalah-masalah lama, pokoknya jadi kemana-mana deh Elkogers. Waduh,
1: memang ya maha benar netizen atas segala ketikannya ini tidak bohong ya, itu benar adanya.
0: Iya. Kalau masalah mencari fakta, netizen memang paling maju depan ya.
1: Bisa kok nanti tidak perlu masuk ke sekolah tinggi, kalau misalnya memang mau cari calon-calon BIN, pergi aja ke masyarakat Indonesia,
0: kasih mereka waktu sejam dua jam, ketemu sudah itu sampai titik paling dalamnya ya.
1: Tapi benar sih itu, apalagi yang wanita nih, jago-jago semua ya.
0: Kasih satu, sebut nama dia, tahu semua silsilah keluarga ganya kayaknya Elkogers. Tapi mari kita bisa jadi netizen ataupun para penikmat dan juga konsumen sosial media yang baik Elkogers. Saya yakin kalau Elkogers ini adalah para netizen yang bisa melihat dari sudut pandang yang baik.
1: Benar banget.
0: Yang bijak. Betul. Kita lihat dari gabungan-gabungan Elkogers itu selalu bisa memberikan sudut pandang yang positif ya, sudut pandang lain yang kita boleh lihat kok dari kacamata yang berbeda.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Jadi untuk Anda yang pengen ikutan gabungan nih untuk membahas atau mungkin memberikan pendapat ya terkait apa yang mau kita bahas nanti, Elkogers bisa banget langsung gabungan ke media sosialnya Elkoga Radio Bali di Instagramnya di @elkogafm dan Facebooknya di Elangkosa Gagana.
0: Dan juga boleh di WhatsApp kita Elkogers di 081236155969. Boleh save nomornya, tes boleh ya, no call, karena kita lagi siaran.
1: Jadi kita tunggu ya gabungan Anda Elkogers. Masih bareng saya Desta Arita
0: dan juga Griselia yang akan menemani Anda sampai jam 9 nanti.

0: 96.9 FM El Cobra Radio
1: Bali. Kiki, pulang yuk Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: 96.9 Alkogel Radio Bali. Alkogers, mungkin ada yang masih ingat kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek ya dan KRL di stasiun Bekasi Timur pada April lalu, di mana kecelakaan tersebut menewaskan kurang lebih 16 orang dan menyebabkan lebih dari 100 orang mengalami luka-luka sampai proses penyidikan ya, pemeriksaan itu dilakukan dan akhirnya sudah menemukan ketok palunya ya.
1: Iya, benar banget. Dan akhirnya yang di tersangkakan ini itu supir dari KAI-nya sendiri ya, Kol ya. Garcia. Dan beliau sekarang sedang dalam tahap penyelidikan kembali, maksudnya mau sidang.
0: Ya.
1: Mau sidang. Dan banyak banget tanggapan juga dari berbagai pihak, di mana ada Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi ya. Dia menyerahkan penetapan tersebut sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun sejumlah suara juga menilai sebenarnya persoalan tidak berhenti hanya pada si Pak Masinis ini. Anggota DPR Syaiful Huda juga mengingatkan agar penetapan ini tidak menjadi celah mengkambing hitamkan petugas di garda depan gitu. Sementara ada nih dugaan kelalaian manajemen di atasnya. Ada juga pengawat transportasi Unsut nih, Pak Probo Hardini, menegaskan penyebab kecelakaan kereta bersifat multifaktor, mulai dari persinyalan, perilaku masinis hingga prasarana, sehingga pengusutan harus komprehensif lagi nih. Dan laporan KNKT sendiri menyebut 6 faktor yang berkontribusi dan masinis disebut lebih dulu melakukan pengereman penuh setelah melihat sinyal merah sebelum akhirnya mengambil rem darurat. Dan Menhub menyerahkan status tersangka masinis KA Bromo Anggrek tetap kepada aparat ya. Cuman memang banyak sekali hal-hal yang dipertanyakan gitu dalam penetapan kasus tersangkanya ini yang si Pak Masinisnya ini, Alkogers.
0: Jadi penetapan ini tuh juga diumumkan baru-baru ini ya, Alkogers, 29 September 2026 setelah ya akhirnya polisi telah mengumpulkan hasil penyidikan dan alat bukti gitu loh, di mana Masinis dengan inisial AN usia 37 tahun ini dijerat dengan sejumlah pasal dalam UU Perkeretaapian dan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal yang disebutkan oleh polisi ini mencapai 12 tahun penjara ya, Alkogers. Jadi memang yang perlu kita garis bawahi, penetapan tersangka ini tentunya pasti bagian dari proses hukum juga ya, bukan berarti seluruh persoalan kecelakaan otomatis itu dibebankan hanya kepada satu orang ya, tapi pasti memang ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan ini, Alkogers. Jadi perkembangan kasus ini masih kita tunggu juga ya, persidangan dan nanti bagaimana proses hukum terhadap masinis, dan juga nanti bagaimana temuan-temuan investigasi keselamatan yang akan diterjemahkan oleh para penegak hukum di proses persidangan nanti.
1: Benar banget. Dan memang penetapan tersangka ini wajar sekali ya dipahami ya, karena kan memang ada 16 korban jiwa, terus keluarga mereka memang berhak atas pertanggungjawaban hukum. Data-data dari data logger juga memberi dasar yang konkret banget bagi penyidik untuk menetapkan siapa tersangkanya nih. Tapi kalau saya sendiri pribadi ya, saya pendapat nih sama para pengamat yang tadi gitu loh. Jadi bahwa penegak hukum ini tidak boleh berhenti di masinis aja, karena kan kecelakaan kereta hampir selalu nggak hanya oleh orangnya gitu, tapi bisa juga akibat kegagalan sistem, sinyal jarak pandangnya di lengkungan lintasan, terus prosedur operasionalnya seperti apa, sampai pengawasannya juga itu memang harus diselidiki lebih dalam ya. Jadi kalau hanya orang di dalam kabin aja dimintai pertanggungjawaban, ya penyebab yang sistematiknya ini bisa jadi luput gitu loh. Jadi hanya mencari orangnya aja tapi sistemnya nggak dikuak lebih dalam gitu loh, Kogers ya. Tapi ya semoga bisa mendapatkan hasil terbaik, apapun itu hasilnya, semoga itu adil bagi para korban ya.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
2: Six point nine. FM, Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Selanjutnya ini berita yang datang dari Bali LKGs, dan masih panas banget ya, masih ramai dibicarakan di media sosial,
1: masih,
0: ya.
1: Masih banget, kalau masih dipegang itu masih kebakar tangan kita.
0: Wow, ya. Hot. Ini datang dari Ria Ricis yang baru-baru ini membagikan pengalaman kurang menyenangkan ya, ketika hendak naik helikopter di Bali.
2: Helikopter.
0: Jadi ceritanya Ricis ini datang ke salah satu penerbangan helikopter di Bali, ya. Tapi menurut pengakuan dari Ria Ricis ini, ia merasa mendapatkan pelayanan yang kurang ramah dari salah satu staff gitu ya. Dan di videonya pun Ricis mengatakan bahwa dirinya ini udahlah batal aja nih, cancel gitu ya. Dan dia juga singgung soal perbedaan pelayanan nih kalau sama wisatawan asing, sama bule senyum, sama kita yang lokal-lokal nih, aduh judesnya gitu ya. Betul. Akhirnya pun cerita ini ramai deh di medsos LKGers.
1: Bener-bener LKGers. Dan memang di ceritanya Ria Ricis ini, dia mengakui mendapatkan potongan harga ya, karena ada kesepakatan mengunggah momen tersebut di Instagram
0: story-nya.
1: Ya, barter. Tapi memang kesepakatan itu bukan hal yang mendasari kenapa dia batal terbang, tapi memang karena sikap pegawainya yang ya yang dibilang jutek judes itu ya. Tapi ada tanggapan dari manajemen penerbangannya ini bahwa dia sudah sempat posting di Instagramnya si pemilik penerbangan helikopter ini ya, dia meminta maaf secara terbuka atas pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami tamu mereka, seorang figur publik, dan mengonfirmasi adanya kerjasama sebelumnya. Mereka juga mengakui ada kekurangan dalam pola komunikasi staff dan menjelaskan bahwa heliport sedang sangat padat waktu itu. Dan mereka juga menyebutkan bahwa di mana Ria Ricis langsung pergi sebelum tim operasional sempat memberi penjelasan secara rinci gitu. Gitu LKGers. Jadi ya ada klarifikasi lah ya dari pihak manajemen ini gitu. Tapi ya menurut kalau pendapat saya pribadi ya, memang kan namanya kita menjual jasa ya. Pelayanan soal keramahan ini kan adalah inti bisnis pariwisata gitu. Apalagi Pak wahananya ini hitungannya premium kan, bukan harga yang 102.000 ini, bukan gitu. Jadi ya jika benar memang ada perbedaan sikap terhadap tamu lokal dan asing, misalnya seperti yang dikatakan Ria Ricis gitu, itu memang ya lumayan serius ya permasalahan itu terbagi industri pariwisata Bali gitu. Ya tapi kita apresiasi juga untuk manajemen pihak yang helikopter ini
0: langsung
1: ya.
0: Langsung klarifikasi dan permintaan maaf ya.
1: Iya benar banget. Dan memang kita juga secara langsung tidak tahu ya seperti apa sih sebenarnya nih kejadian yang dibilangin dijutekin, dijudisin si Ria Ricis ini seperti apa gitu loh. Kita belum lihat secara langsung gitu, Grace.
0: Ya memang benar, dalam bisnis hospitality itu pengalaman pelanggan tuh bukan cuma soal fasilitas atau harganya ya, tapi keramahan tadi sebutkan keramahannya, lalu bagaimana kita pelayanannya.
1: Betul.
0: Menyambutnya, berkomunikasi juga, itu ternyata memang jadi bagian besar di pengalaman si customer gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau pengalamannya tersebut tuh dibagi ke sosial media nih, kayak Ria Ricis ya kan,
1: karena public figure ya.
0: Betul. Jadi memang sekali seorang merasa gak nyaman, waduh bahaya LKGers, ceritanya tuh bisa berubah jadi konsumsi publik hanya dalam hitungan menit. Jadi hati-hati.

0: Om Swastiastu. Bu Cynthia.
1: Om Swastiastu. Yeah, Getri, ada apa, Gek?
0: Gek mau jahit, Bu. Gek kan baru datang dari Klungkung. Beli kain endek. Kainnya bagus-bagus banget. Baiknya dijahit model apa ya?
1: Oh, kalau kain tenun khas Bali seperti endek, songket, gringsing, cepuk, rangrang, sangat bagus dijadikan kemeja, dress, atau blazer. Tapi kalau mau dibuat selendang, obi belt, tas, dan dompet juga bisa. Dikreasikan macam-macam, bisa kok.
0: Wah, Bu Cynthia aja top market. Top, jadi yakin nih jahit di sini?
1: Gitu dong, kita harus ikut melestarikan kain tenun khas Bali dan mendukung UMKM di sekitar kita.
0: Jadi pengen merintis usaha dari kain-kain ini, tapi gak butuh inspirasi, Bu, biar produknya bagus dan up to date juga.
1: Tenang, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali atau Dekranasda Bali sering mengadakan event berkaitan dengan tenun khas Bali. Nah, Gek bisa dapat inspirasi dari sini. Cocok banget untuk Gek yang bergerak di industri kreatif, apalagi kriya atau pembuatan kerajinan tangan bernilai seni tinggi. Pengrajin tenunnya juga tersebar di berbagai kota kabupaten di Bali. Nanti Bu antar deh ke sentra-sentranya.
0: Wih, suksema nih Bu Cynthia, suksema banget. Nanti jahitnya di Bu Cynthia deh. Tapi jadinya jangan lama-lama loh ya. Jangan janji-janji selesai tapi mundur aja terus kayak waktu itu.
1: Ah, Getri nih, inget aja ibu jadi malu.
2: Sebagai masyarakat Bali, sudah semestinya kita peduli dan turut serta melestarikan tenun khas Bali. Dukung para pengrajin tenun Bali dan UMKM di sekitar kita. Tenun khas Bali, cantik, unik, dan berkelas.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh, mana? Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 Local Gal Radio Bali. Sekarang kita masuk ke berita terakhir ya. Ini dari dunia entertainment yang rame banget.
1: Wah, rame banget nih kemarin nih. Malah saya taunya lebih rame lagi gara-gara Grace.
0: Saya lah yang membuat keramaian itu ya. Tapi ini memang beneran rame di semua aplikasi sosial media. Mau itu Instagram, TikTok, Threads gitu ya, X. Nah, sampai sumbernya juga di YouTube tuh sumbernya. Wih, sebenarnya
1: sumber
0: ya.
1: Sebenarnya di YouTube.
0: Saya nggak ikutin ya apa sudah di take down atau gimana. Tapi harusnya sudah ya. Okay. Karena ini adalah berita terkait dari Baby Soso ya, putri dari Al Ghazali dan Alisa Dagus ya.
1: Iya, kenapa sih sebenarnya ya Baby Soso ini katanya dengar-dengar nggak sengaja ke expose gitu.
0: Betul,
1: wajahnya.
0: Betul, karena memang sejak lahir dari Mei 2026 ya, Al sama Alisa ini memang memilih untuk tidak memperlihatkan wajah anaknya secara utuh gitu ke publik. Jadi emang di post tapi di blur, ditutupin gitu loh ya. Tapi beberapa hari lalu datanglah hari yang tidak terduga ya. Wajah Baby Soso ini tidak sengaja terlihat dalam sebuah vlog keluarga yang diunggahnya tuh di channel YouTube-nya Maya Astianti, aka mamanya Al Ghazali, mertuanya Alisa, ya. Akhirnya potongan video ini ramailah ya dibicarakan, beredar di social media dan langsung jadi perbincangan hot topiknya netizen ya. Akhirnya pun ya Alisa memberikan respon.
1: Tapi katanya Alisa sendiri responnya dia berterima kasih gitu awalnya kepada penggemar ya.
0: Iya.
1: Dan mengaku terima kasih karena sudah memberitahu soal vlog tersebut.
0: Karena ini gak sadar nih dari Maya Estianti, dari Alisa sendiri gak ada yang ngeh loh ke-expose loh ternyata wajahnya Baby Soso ini gitu ya. Dia berterima kasih betul, sama sekalian juga kayak minta sama netizen untuk tidak apa ya, tidak disebarkan gitu lah ya,
1: tidak tambah disebarluaskan gitu ya wajahnya. Dan memang katanya juga beberapa netizen sampai menggunakan AI gitu ya, untuk mempertebal mungkin ya, atau maksudnya memperjelas wajah si Baby Soso ini. Dan unik banget ya, beberapa saya baca komen-komenan dari netizen nih yang tangannya ini apa, kalau bahasa yang sering ada dengar gitu Alkogers ya, maha benar netizen atas segala ketikannya ya kan. Itu katanya ini pantesan nih anaknya nggak mau diliatin wajahnya, ternyata mirip sama kakeknya gitu katanya. Terus ada yang bilang kok miripnya lebih kepada ke presiden kita, gitu. Aneh-aneh aja gitu ketika netizen ya, malah jadi kemana-mana gitu.
0: Betul. Karena memang netizen tuh juga terbelah gitu loh dalam perdebatan ini ya, soal privasi anak seorang public figure gitu. Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya keputusan orang tuanya juga sih ya, kalau mau merahasiakan wajah anak yang mereka gak mau kasih tunjuk ke publik gitu. Dan kita memang sebagai masyarakat dan netizen menghormati aja, karena gak sedikit kan seperti itu, ada Raisa, lalu ada Mahalili gitu ya, banyak gitu ya. Tapi ada juga yang mempertanyakan kenapa ketika anaknya sudah terlihat secara tidak sengaja gitu ya, malah masyarakat tuh disuruh jangan

0: disebarkan potongannya, padahal itu malah punya apa ya, memancing rasa penasaran netizen
1: iya,
0: gitu
1: benar,
0: ya.
1: benar.
0: Padahal kan itu sebenarnya kalau yang boleh kita pahami, misalnya kita tahu bahwa anak itu bukan konten
1: Iya,
0: gitu
1: benar.
0: ya. Dan kalau memang orang tua itu milih jadi public figure, tetapi bisa aja mereka nggak milih untuk anaknya juga dinikmati oleh
1: Iya.
0: kalangan masyarakat gitu.
1: Betul banget.
0: Padahal sebenarnya netizen support-support aja ya, anaknya lucu tuh juga seneng-seneng aja, enjoy aja gitu
1: Ya,
0: ya.
1: dan memang kan banyak juga kritikan dari masyarakat ya, kalau yang nggak mau terspil wajahnya jangan dikontenin, katanya kan seperti itu. Dan memang ya, kalau saya pendapat saya pribadi ya, orang tua boleh banget ya menarik batas sendiri, dan batas itu tetap sah meski mereka tampil di media sosial. Jadi meskipun mereka tidak mau spill wajah anaknya, sebenarnya sah-sah aja. Cuman kritikan tentang konsistensi terkait kalau misalnya anaknya apa namanya itu dirahasiakan itu ya, ya itu juga nggak sepenuhnya salah sebenarnya netizen gitu loh. Kalau memang dia ingin menjaga batasan privasi ya, aturannya memang perlu disepakati jelas nih. Jadi di antara semua anggota dan kreator yang merekam atau menyunting momen itu bersama ya, intinya nggak boleh sampai ada terspil.
0: Yeah,
1: cuman
0: yeah,
1: kan
0: yeah.
1: Masalahnya memang di sini akibat ketidaksengajaan ya, yeah, oleh si pembuat konten dari timnya Bunda Maya itu ya. Tapi ya memang yang perlu kita hindari ya teman Elkogers, untuk Anda sebagai netizen juga atau saya atau mungkin Grace gitu ya, janganlah menyebar-nyebarkan hal yang memang itu sudah ranah privasi orang.
0: Betul,
1: walaupun
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Akhirnya muncul di publik karena ketidaksengajaan ya sudah gitu loh, kita cukup tahu aja, jangan sampai ikut-ikutan menyebarkan terus komen yang enggak-enggak kayak gitu kan, malah kasihan juga orangnya. Dan amit-amit ya, jangan sampai kita ketika nantinya kita punya anak terus anak kita ya amit-amit juga mendapatkan perlakuan seperti itu gitu
0: iya,
1: loh.
0: jadi mari kita saling menghargai ya,
1: Betul.
0: apa ya, karena memang di balik konten yang mungkin cuma viral beberapa detik, ada keluarga yang sedang berusaha menjaga privasi anak
1: Ya,
0: mereka. Jadi kita
1: benar.
0: saling menghargai ya.
1: Benar banget, Alkogers.
0: Itu dia Alkogers, berita-berita dari Alkogetra yang bisa Grace dan juga Desta hadirkan di Alkogetra Morning ya, untuk edisi hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026.
1: Iya, dan meskipun ini awal gajian, tapi ini akhir perpisahan kita,
0: Elkogers. Waduh, waktunya kita menikmati gajian kita maksudnya.
1: Benar, karena sudah jam 9 pagi, kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Ya. Waktu itu Greselia pamit.
1: Desa Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda. And
1: goodbye.
0: Bye-bye.
2: Six point nine. Elkogers Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

Pagi di Bali. Di pagi hari ini saya akan membahas salah satu keberagaman Indonesia. Seperti biasa di ajang wacana seputar wanita. Jadi untuk itu jangan kemana-mana ya. Tetap atensi di 96,9 FM LKG Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

dikenal sebagai surga dunia yang dicintai masyarakat lokal. Dan bukan hanya lokal saja nih Alka Gers, baik itu mancanegara itu juga mengagumi Pulau Dewata Bali. Ketertarikan dengan Bali dan rasa yang selalu ingin kembali datang ke Pulau Dewata ini ya, lantaran memang Bali terkenal dengan keindahan pantainya, kekayaan alam, ragam budaya, serta keramahan penduduknya saat melayani para tamu yang datang. Ya, rasanya ingin sekali ya untuk para pengunjung untuk tetap kembali lagi ke Bali dan juga bahkan menetap di Bali. Dan berbicara soal Pulau Dewata Bali, wisatawan lokal dan juga mancanegara itu juga mengagumi persawahan hijau yang berundak-undak ya, yang khas dan juga mempesona, yang memang dikenal sebagai sawah terasering. Nah, rasanya belum lengkap nih Alka Gers ya, kalau misalkan untuk Anda yang belum ke Bali atau misalkan mau lancong ke Bali, kalau misalkan tidak menyaksikan keindahan persawahan tersebut. Dan ada beberapa daerah di Pulau Dewata yang memang terkenal dengan sawah terasringnya. Ya, sebutlah Desa Tegalalang ya, dan juga Desa Belimbing Pupuan yang berada di pusat wisata terkenal di Ubud, di Kabupaten Gianyar khususnya. Kemudian Desa Jatiluih yang tidak kalah menariknya lagi nih Alka Gers, yaitu Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Dan baik Tegalalang, Pupuan dan juga Jatiluih itu memang berudara sangat sejuk ya, karena berada di kawasan pegunungan dan juga menjalankan subak nih Alka Gers, yaitu sebuah organisasi masyarakat yang memang mengatur sistem irigasi tradisional dan juga telah dijalankan sejak abad ke-11. Sudah cukup lama juga ya tradisi ini. Dan menariknya, subak ini bukan semata-mata sistem pertanian saja, tetapi subak ini juga mewakili budaya Bali yang memang berbasis pertanian, khususnya pertanian lahan basah yaitu padi dan sistem irigasi perairan. Dan pada subak ini tercerminlah budaya gotong royong, pelestarian lingkungan, pengetahuan musim, angin dan juga pengendalian hama khususnya. Dan spesial di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini, edisi Keberagaman Indonesia di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, Kori Purnama akan membahas seputar sistem subak yang ada di Bali sebagai warisan budaya. Dan bukan hanya itu saja nih Alka Gers, saya pastinya akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Alka Gers di Bali. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi bersama saya Kori Purnama, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan Subak, jadi untuk Anda yang sekiranya belum mengetahui kira-kira Subak itu adalah suatu apa, seperti itu ya. Nah, jadi sedikit pembahasan kita untuk pengertian dari Subak itu sendiri adalah sebuah organisasi yang memang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus untuk mengatur tentang manajemen ataupun sistem pengairan irigasi sawah secara tradisional. Dan keberadaan Subak ini merupakan manifestasi dari filosofi ataupun konsep dari Trihita Karana. Nah, jadi Trihita Karana itu sendiri berasal dari kata tri yang artinya tiga, dan juga hita yang berarti kebahagiaan ataupun kesejahteraan, dan karana itu sendiri ya artinya penyebab. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Dan penerapannya di dalam sistem Subak sendiri yaitu ada yang disebut dengan parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Ada juga yang disebut dengan pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia ataupun sesamanya sendiri. Dan yang terakhir nih Alkagers, yaitu yang disebut dengan pelemahan, adalah hubungan yang memang harmonis antara manusia dengan alam ataupun lingkungan. Nah, dari kata Subak itu sendiri merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali, dan kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Panda Badung yang memiliki angka tahun 1702 Masehi. Dan kata Subak tersebut mengacu pada sebuah lembaga sosial dan juga keagamaan yang unik, dan juga memiliki peraturan sendiri dan juga asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi itu sendiri. Dan Subak bagi masyarakat Bali tidak hanya sekedar sistem irigasi saja Alkogers, tetapi juga merupakan konsep kehidupan bagi rakyat Bali itu sendiri. Dan dalam pandangan rakyat Bali, Subak adalah gambaran langsung dari filosofis yang sudah saya singgung tadi di awal ya, yaitu Trihita Karana tersebut. Nah, sebagai salah satu metode penataan hidup bersama, Subak ini mampu bertahan selama lebih dari satu abad ya, Garcia, karena bukan tanpa alasan, karena masyarakatnya taat kepada tradisi leluhur itu sendiri. Dan pembagian air memang dilakukan secara adil dan juga merata. Segala masalahnya dibicarakan dengan musyawarah ya, dan juga dipecahkan secara bersama-sama. Bahkan penetapan waktu menanam dan juga penentuan jenis padi yang ditanam pun dilakukan secara bersama-sama. Dan sanksi juga terhadap berbagai bentuk pelanggaran akan ditentukan sendiri oleh warga melalui upacara ataupun ritual yang dilaksanakan di sebuah pura. Nah, jadi harmonisasi kehidupan seperti inilah Alkogers yang menjadi kunci utama lestarinya budaya Subak di Pulau Dewata Bali.

0: 96.9.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
0: Radio Bali.

tidak banyak juga para generasi-generasi muda yang sangat enggan menjalani cita-cita yang bisa dibilang kotor ataupun tidak ada yang melirik seperti itu ya. Tapi jangan salah nih Alkogers ya, salah satu hal cita-cita yang paling ditakuti oleh generasi muda yaitu adalah petani. Nah, petani sendiri itu ya bukan hanya pekerjaannya bercocok tanam saja, tetapi juga ada yang terkait dengan teknologi serta pastinya dalam bidang ilmu pengetahuan alam atau sains itu sendiri. Dan bukannya tidak banyak juga ya yang melirik ataupun menginginkan cita-cita sebagai entah itu di bidang pertanian, di bidang sains, dan juga teknologi dari pertanian itu sendiri. Nah, jika Anda memiliki kemampuan ataupun keinginan yang keras untuk belajar di bidang pertanian, sains, apalagi teknologi, saya rekomendasikan untuk Anda kuliah di Universitas Warmadewa. Nah, jadi Universitas Warmadewa itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan seperti yang sudah saya katakan di awal nih Alkogers, jadi pertanian modern apalagi ya, itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua nih Alkogers, ada juga program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, di antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian dan juga berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang sudah bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir nih Alkogers, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang sudah berwawasan ekowisata dan juga berlandaskan kearifan lokal segara kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya lagi nih Alkogers, jadi selain itu staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor, dan juga magister. Dan boleh nih Anda tengok sedikit ke fasilitas kampusnya. Kelasnya sudah bersih, ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya yang paling penting sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, sudah lengkap saya jelaskan semua ya. Sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh Anda catat atau bisa langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9.
1: Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
1: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: Music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

Elko Gary di Bali, ya, namanya sistem irigasi, yaitu subak, pastinya mempunyai struktur organisasi Elko Gary, yang dimana itu disebut dengan struktur organisasi subak. Dan anggota subak atau juga biasa disebut dengan krama subak, ini adalah para petani yang memiliki garapan sawah dan juga mendapatkan bagian air dari pada persawahannya tersebut. Nah, di dalam anggota subak itu juga dapat ada dibagi ya beberapa kelompok yang disebut dengan seke nih Elko Gers. Jadi seke ini, krama subak itu digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu krama aktif, krama pasif, dan juga krama luput. Dan untuk dari struktur organisasinya tersendiri juga dibagi ke dalam beberapa ya. Jadi ada pengurus dan juga ada kelompok ataupun seke. Nah, jadi pengurus ataupun prajurus subak ini terdiri dari yang namanya pekaseh atau kelian. Nah, ini adalah tugasnya sebagai kepala subak itu sendiri. Dan

maupun keagamaan. Dan untuk pengurusnya sudah saya jabarkan, di dalam pengurus ada juga di bawahnya nih Alkogers, yaitu kelompok dan juga biasa disebut dengan seke di dalam subak, yang biasa dibagi menjadi seke numbek ya, yaitu sebuah kelompok yang memang mengatur hal pengolahan tanah. Ada juga dibagi dari seke jelinjingan ya, yaitu kelompok yang bertugas untuk mengatur pengolahan air. Dan selanjutnya ada juga seke sambang, yaitu kelompok yang memiliki tugas dalam hal pengawasan air dari pencurian ataupun dari hulu ke hilir seperti itu ya. Dan juga tugas lainnya yaitu penangkapan atau penghalau binatang perusak tanaman seperti contohnya burung ataupun tikus ya. Ada juga yang disebut dengan seke memulih ya atau nandur, yaitu kelompok yang bertugas dalam hal penanaman bibit padi. Dan selanjutnya ada juga seke mejukut, yaitu kelompok yang bertugas menyiangi padi. Ada juga sekemanyi. Nah, ini adalah kelompok yang bertugas menuai ataupun memotong dan juga mengetam si padi itu sendiri. Dan yang terakhir nih Alkagers, ada juga sekebleseng, yaitu kelompok yang memiliki tugas mengangkut ikatan padi yang tanam ataupun yang telah ditanam dari sawah ke menuju lumbung. Nah, ini sudah ada kelompok-kelompoknya dan juga sudah ada tanggung jawabnya masing-masing juga nih Alkagers. Dan sebagai organisasi yang bersifat otonom dalam mengurus organisasinya sendiri, subak ini dapat menetapkan peraturan yang memang dikenal dengan sebutan awik-awik, sime atau pararem. Nah, di dalam awik-awik tersebut dimuatlah hal-hal dan juga ketentuan pokok. Isi pokok dalam awik-awiknya adalah mengatur mengenai hal parahyangan, pawongan dan juga pelemahan yang sudah saya sempat singgung di awal. Dan itu juga, sedangkan ketentuan dari hal yang lebih detail itu dimuat di dalam pararem sebagai pelaksana si awik-awik subak ini sendiri. Nah, jadi awik-awik subak itu memuat tentang hak dan juga kewajiban dari warga subak, serta yang paling penting yaitu memuat tentang saksi atas pelanggaran hak dan juga kewajiban tersebut.

0: Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Berondong. Aku berondong. Borong, iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Algogeri Gebeli. Selain berfungsi sebagai sistem pertanian, Subak ini juga menjadi daya tarik para wisatawan, terutama di desa wisata Jatiluih Tabanan Bali nih Algogers. Nah, wisatawan itu dapat menyaksikan berbagai aktivitas pertanian seperti contohnya nampadin ya, yaitu membersihkan sawah, ada juga yang disebut dengan istilah ngelampit atau membajak sawah, ada juga dengan istilah melasah atau meratakan tanah, ada juga yang disebut dengan nandur yaitu menanam padi, hingga sasih sada yaitu memanen si padi itu sendiri. Dan keunikan budaya yang melekat pada sistem Subak ini menjadikannya destinasi edukasi dan juga ekowisata yang pastinya menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Ya, meskipun Subak telah bertahan selama berabad-abad nih Algogers, jadi tantangan seperti perubahan iklim dan juga modernisasi pertanian itu mengharuskan sistem ini untuk terus beradaptasi. Nah, keberhasilan Subak dalam menghadapi musim kemarau misalnya ya, itu dapat dicapai melalui penyesuaian pola tanam dan juga inovasi teknologi, dan selama tetap mempertahankan nilai-nilai dan juga tradisinya itu sendiri. Dan sebagai teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, Subak juga berpotensi dikembangkan lebih lanjut tanpa menghilangkan esensinya. Nah, jadi dengan demikian Algogers, Subak itu tetap menjadi contoh pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan juga pastinya harmonis bagi masa depan pertanian di Pulau Bali. Dan masih di ajang wacana seputar wanita di edisi Ragam Indonesia, dan masih membahas seputar tradisi Subak sebagai tradisi menjaga alam dan juga kebudayaan Bali, serta saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia pastinya, koleksi dari Algogers Radio Bali. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM Algogers Radio Bali, bersama saya Kori Purnama, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Subak itu sendiri, dan juga bagaimana korelasinya dengan Trihita Karana. Setelah itu juga kita sudah membahas tentang struktur organisasi Subak. Nah, jadi belum lengkap rasanya ya kalau misalkan kita belum mengetahui juga mengenai bagaimana sih kira-kira gambaran sejarah singkat dari Subak itu sendiri. Nah, jadi sejarah Subak yang ada di sawah irigasi itu merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Subak saat ini. Dan dari sumber yang ada, tampaknya kegiatan bercocok tanam, terutama padi, itu sudah ada di Bali sekitar tahun 882 Masehi. Dan hal itu ditunjukkan dengan ditemukannya arti kata uma yang berarti sawah dalam prasasti tertua di Bali, yaitu Prasasti Sukawana. Dan adapun pada kata sawah, itu bisa berarti sawah atau tadah hujan, tetapi juga berarti sawah itu artinya sawah irigasi juga nih, Okagers. Nah, jadi lebih lanjutnya lagi, kata uma ini menurut Kamus Bahasa Indonesia Inggris oleh John M. Eccles dan Hasan Sadili di tahun 1989 diterjemahkan sebagai ladang ataupun budidaya padi kering yang berarti pengelolaan padi, Okagers. Nah, jadi bisa diibaratkan juga sawah yang tidak diairi tetapi juga mengandalkan air hujan. Dan artinya irigasi itu memiliki sejarah yang sangat panjang yang memang telah diterapkan ya oleh para petani di Bali sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Nah, secara faktual memang diketahui di Bali adanya sistem irigasi yang disebut dengan Kasubakan atau Subak pada tahun 1701 Masehi nih, Okagers. Dan hal ini didukung oleh sebuah prasasti Klungkung pada tahun 1702 Masehi. Dan dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa nama Subak yaitu Subak Rawas yang tertulis mengukur sawah di Kadandan pada YA dalam Subak Rawas. Nah, begitu tulisannya. Dan memang belum jelas nih, Alkogers, bagaimana proses terbentuknya dan juga kapan si Subak pertama kali ada di Bali. Dan jika dilihat dari topografi Pulau Dewata Bali Purba yang masih terdapat hutan lebat dan juga medan perbukitan serta mata air dari sungai-sungai yang jauh di bawah, tentunya sangat sulit bagi petani untuk mendistribusikan air ke sawah-sawah petani yang ada di atasnya. Nah, jadi mengingat medan yang bisa dibilang cukup ekstrim ya, para pendiri Subak di masa lalu seharusnya memiliki kearifan lokal sehingga mampu menghasilkan sistem irigasi tradisional yang dilengkapi dengan bangunan irigasi yang walaupun terlihat bisa dibilang sederhana, tapi dapat bekerja seperti sistem irigasi modern pada saat ini. Dan untuk lahan yang memiliki kemiringan relatif besar, ya dibuatkanlah persawahan bertingkat atau yang biasa kita sebut atau kenal dengan teras ring ya, hingga membentuk bentang alam yang mempesona. Nah, bagi siapa saja yang memandangnya. Dan kearifan lokal dalam pembangunan dan juga pengelolaan sistem irigasi itu diwariskan secara turun-temurun sehingga pada akhirnya menjadi lembaga adat Subak seperti sekarang ini.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
0: More music, more fun. 96.9

Radio Bali, salah satu daerah yang masih melestarikan sistem sumbak sampai saat ini yaitu Jatiluwih, LKGers. Jatiluwih sendiri itu berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dan juga terletak di kaki Gunung Batu Karu, yaitu gunung tertinggi kedua di Pulau Dewata Bali. Dan perlu waktu 1,5 jam dari pusat kota Denpasar untuk mencapai Jatiluwih dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 50 km. Dan dari data Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan yang mencatat luas lahan persawahan terasering di Jatiluwih itu mencapai lebih dari 50 hektar atau paling luas di seluruh Bali. Nah, seperti kebanyakan daerah di Bali nih, Okogirs, Jatiluwih ini juga memiliki beberapa cerita sejarah dan juga mitos yang masih dipercaya hingga saat ini di kalangan masyarakat setempatnya. Dan menurut Ketua Daya Tarik Wisata, Jatiluwih berdasarkan cerita-cerita rakyat masa lampau, Jatiluwih dipercaya berasal dari kata jaton yang berarti pesona yang nyata dan luwih yang berarti bagus atau baik. Nah, sehingga dapat diartikan Jatiluwih ini adalah desa yang memiliki pesona yang bagus dan juga pastinya nyata. Seperti ibaratnya di lukisan-lukisan tersebut ya. Dan keindahan ini juga sempat dinikmati nih Alkagers oleh mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama beserta keluarganya yang pernah menyempatkan diri berwisata ke Jatiluwih saat berkunjung ke Indonesia dan itu pada tahun 2017 lalu. Wah, sudah cukup lama nih ya. Nah, jadi saat itu juga beliau menikmati subak Jatiluwih seperti halnya pada turis lainnya juga yang merasakan berbagai sensasi indah saat berkunjung ke Jatiluwih ya. Nah, seperti contohnya sensasi turun ke sawah, ikut merasakan aktivitas bertani seperti mencangkul ataupun membersihkan sawah atau istilahnya nampadin dan juga membajak sawah atau ngelampit, meratakan tanah dan juga disebut dengan melasah, menanam padi dan kerap disebut dengan nandur serta memanen atau yang disebut dengan saseh sada. Nah, tidak hanya menikmati sensasi bertani ataupun berfoto, bahkan area persawahan ini juga digunakan para turis lokal dan juga mancanegara sebagai jalur trekking, jalur hiking dan juga bisa menyewa sepeda untuk memuaskan diri menikmati keindahan persawahan Jatiluwih yang luas terbentang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: 90.9

Jadi subak itu sendiri merupakan warisan budaya dunia. Nah, jadi organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan PBB atau UNESCO akhirnya mengakui subak di Bali sebagai warisan budaya dunia. Dan pengakuan tersebut dapat diwujudkan setelah perjuangan pemerintahan Republik Indonesia selama kurang lebih 12 tahun lamanya, Gokers. Dan pengusulan untuk kategori ini pastinya tidaklah mudah ya, karena diperlukan penelitian

arsitektur landscape dan beberapa ilmu pengetahuan terkait lainnya juga. Dan pada tanggal 29 Juni 2012, pengusulan Subak telah disetujui, diakui dan juga ditetapkan serta disahkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dalam sidang ke-36 Komite Warisan Dunia UNESCO di kota Saint Petersburg, Rusia. Dan tentunya penetapan sebagai warisan budaya dunia ini disambut baik oleh pemerintah dan juga masyarakat Bali itu sendiri. Ya pastinya sampai saat ini petani setempat juga masih menjaga estetika menanam padi di lahan teras kering agar tetap menghasilkan pemandangan indah hijau persawahannya, LK Gers, dan pastinya bersistem subak ini.

0: Gagah FM.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta cinta cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
5: The Amazing FM, Elkoga, Radio Bali.

namanya sistem pasti diperlukan sebuah manajemen, Elka Cares. Jadi ya memang ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wira usaha. Dan untuk Anda yang saat ini ingin mendalami ilmu manajemen, saya sarankan untuk kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi STIMI Handayani merupakan kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen dan juga berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang memang terkenal, alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses baik di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk lokasi kampus STIMI Handayani tepatnya ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yaitu di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang berencana habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-set, sudah sampai ya dari kampus STIMI Handayani. Gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

FM Elko Gary di Bali. Satu lagi nih Elko Gers untuk memperkenalkan dan juga melestarikan subak yang merupakan warisan budaya leluhur terutama bagi generasi muda saat ini. Maka didirikanlah Museum Subak yang terletak di Kabupaten Tabanan yang memang bertujuan untuk memperkenalkan pada generasi muda ataupun wisatawan sendiri tentang sistem irigasi tradisional yang dimiliki dan juga masih digunakan sampai sekarang oleh masyarakat petani di Pulau Dewata Bali. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, boleh ya Anda langsung agendakan liburan Anda untuk berkunjung ke wisata edukasi yang satu ini, Elko Gers. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di Elko Gers Radio Bali, itu artinya sudah tuntas juga kebersamaan kita di ajang wacana seputar wanita kali ini, edisi Ragam Indonesia yang selama kurang lebih 2 jam kebelakang tadi sudah membahas seputar sistem subak yang ada di Bali sebagai warisan

budaya. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan Anda ya. Dan langsung saja nih Elko Girls dari Jalan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Koko Garam Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: 96.9
1: El Cogar Radio Bali.
2: Om Swastiastu, Bu Sintia.
3: Om Swastiastu, yeah, Gek Tri, ada apa, Gek?
2: Gek mau jahit, Bu. Gek kan baru datang dari Klungkung. Beli kain endek. Kainnya bagus-bagus banget. Baiknya dijahit model apa ya?
3: Oh, kalau kain tenun khas Bali seperti endek, songket, gringsing, cepuk, rang-rang, sangat bagus dijadikan kemeja, dress, atau blazer. Tapi kalau mau dibuat selendang, obi belt, tas, dan dompet juga bisa. Dikreasikan macam-macam bisa kok.
2: Wah, Bu Sintia aja top market. Top, jadi yakin nih jahit di sini?
3: Gitu dong, kita harus ikut melestarikan kain tenun khas Bali dan mendukung UMKM di sekitar kita.
2: Jadi pengen merintis usaha dari kain-kain ini, tapi gak butuh inspirasi, Bu, biar produknya bagus dan up to date juga.
3: Tenang, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali atau Dekranasda Bali sering mengadakan event berkaitan dengan tenun khas Bali. Nah, Gek bisa dapat inspirasi dari sini. Cocok banget untuk Gek yang bergerak di industri kreatif, apalagi kriya atau pembuatan kerajinan tangan bernilai seni tinggi. Pengrajin tenunnya juga tersebar di berbagai kota kabupaten di Bali. Nanti Bu antar deh ke sentra-sentranya.
2: Wih, suksema nih Bu Sintia, suksema banget. Nanti jahitnya di Bu Sintia deh. Tapi jadinya jangan lama-lama lo ya. Jangan janji-janji selesai tapi mundur aja terus kayak waktu itu.
3: Ah, Getri nih, inget aja ibu jadi malu.
4: Sebagai masyarakat Bali, sudah semestinya kita peduli dan turut serta melestarikan tenun khas Bali. Dukung para pengrajin tenun Bali dan UMKM di sekitar kita. Tenun khas Bali, cantik, unik, dan berkelas.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

0: Dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 도미카라디오쿠
1: 에헤 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elko Radio Bali. Wah, panas banget ya siang hari ini. Elko ada yang rasain juga enggak? Kayaknya itu pengap banget gitu kan. Apa karena saking panasnya ya jadi ngerasa pengap, ngap. Pokoknya basah gitu loh bajunya sampai Elko Gers. Padahal udah pakai AC gitu kan, udah ada AC, udah ada kipas angin, rasanya masih pengap aja. Nah, buat Anda yang memang ada rencana untuk keluar rumah nih hari ini, kayaknya mesti tunggu mataharinya turun sedikit ya. Jangan keluar di siang bolong seperti ini, Elko Gers, yang ada gosong kulit Anda. Mending adem dulu sama Kiki Widanti di Ajang High Noon untuk edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kita sudah masuk di bulan Oktober nih, Elko Gers, dan juga udah melewati banyak sekali bulan-bulan di tahun 2026 ini. Dan tahun 2026 sisa 2,5 bulan lagi ya rasanya, Elko Gers. Jadi untuk Anda yang memang sudah punya rencana dan resolusi di tahun 2027 nanti, bisa dipersiapkan sekarang. Tapi kalau memang ada rencana yang belum terrealisasi di tahun 2026 ini, dipersiapkan aja, Elko Gers. Jangan terlalu dikejar, jangan terlalu diforsir ya. Mendingan kita dengerin lagu-lagu asik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara sampai nanti kebersamaan kita tetap di jam 2 siang, Elko Gers, dan juga ditemenin sama informasi menarik yang sayang banget jika Anda lewatkan. Jadi untuk itu tetap atensi di 96.9 Elko Gers Radio Bali.

Oke, Radio Bali sekarang di tengah panas seperti ini, kalau rasanya nggak minum air itu kayak terbakar gitu ya. Haus banget, Alka Girls, jadi kemana-mana mesti banget bawa tumbler. Dan memang arahannya pun juga seperti itu ya, kita untuk apa namanya mengurangi sampah plastik dan juga lain sebagainya, sampah-sampah makanan dan juga minuman. Jadi ada baiknya kita untuk menggunakan tumbler, dan ini lebih praktis loh Alkogers. Tapi ternyata gak semua minuman itu aman disimpan di dalam tumbler dalam waktu yang lama. Susu dan minuman olahan lainnya itu bisa basi dalam hitungan jam dan meninggalkan bau apek yang susah banget hilang ya. Jus buah itu kehilangan nutrisi dan juga berubah rasa jika semakin lama disimpan dalam tumbler. Kemudian juga ada air kelapa nih, akan cepat fermentasi dan berubah asam dalam 2-3 jam. Dan yang paling berbahaya itu adalah minuman bersoda yang mengandung gas yang akan terus mengembang dan bisa membuat tutup tumbler meledak. Ini tentunya berbahaya sekali ya. Jadi untuk Anda yang memang selalu bawa tumbler kemana-mana gitu ya, perhatikan beberapa contoh makanan tadi. Susu, minuman olahraga, kemudian jus buah segar, kopi hitam ternyata gak baik loh disimpan di dalam tumbler dengan waktu yang lama. Karena kalau dibiarkan misalkan semalaman gitu ya, rasa itu akan berubah lebih asam dan juga pahit. Dan beberapa orang bahkan akan mual karena minum kopi yang terlalu lama disimpan dalam tumbler Alkagar. Jadi dicek-cek lagi ya tumblernya kalau memang masih ada ataupun masih sering menyimpan makanan ataupun minuman seperti itu di dalam tumbler, mungkin bisa dikurangi.

0: Uncle Gang Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

paling benar quality time, oke girls. Quality time bersama mungkin diri sendiri ya, untuk yang masih single. Kalau yang udah berkeluarga ya udah pastinya sama keluarga lah ya. Karena mereka sudah menunggu Anda, Alkoigers, menantikan Anda dari Senin sampai dengan Jumat. Terus weekend kebetulan libur ya, ajaklah jalan-jalan. Minimal jalan-jalan ke Klendis aja, mumpung awal bulan juga kan. Jadi sekalian belanja kebutuhan untuk bulanan ya. Ngomong-ngomong, di Klenis itu juga lagi ada promo, banyak banget Talkagers ya. Jadi salah satu produk yang lagi promo untuk Anda yang lagi cari susu untuk anak, ada SGM Explore 3 Plus Vanilla Madu Coklat, itu ukuran 900 gram, mendapatkan potongan harga Rp2.600. Kemudian juga ada Bebelak Gold 3 Madu atau Vanilla 700 gram, mendapatkan potongan harga Rp17.000. Selain itu juga ada Nutrilon Royal 4 Vanilla 1.800 gram, mendapatkan potongan harga Rp25.000. Yang lagi cari diapers, di sini ada Makuku Diapers Comfort Fit Pants L54, hanya Rp97.900. Selain itu untuk cemilan ada Garuda Rosta Panggang, mendapatkan potongan harga Rp1.500. Ada juga Perfection Chicken Nugget 500 gram, hanya Rp29.000 aja. Dan pastinya promo-promo yang sedang berlangsung di Klenis gak cuma yang saya sebutin tadi aja, banyak banget ada promo lainnya. Jadi untuk mendapatkannya caranya gampang banget, Anda cukup kunjungi Klendis cabang terdekat dari tempat tinggal Anda sekarang juga, karena Klendis itu cabangnya ada di mana-mana, Alkagars. Jadi kunjungi Klendis cabang terdekat, karena Klendis memang yang terlengkap dan termurah.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta Toko Cabang Baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

Dari 6.9 Oke okay, Radio Bali. Kalau misalkan Anda punya warisan peternakan dari keluarga Anda, Oke Girls, jangan didiemin aja. Harus dijalankan lagi ya, dibuatkan inovasi, dimasukkan teknologi ke sana, Oke Girls, biar peternakan itu kan semakin berkembang ya. Karena kalau kita bicara peternakan itu enggak akan pernah ada putus-putusnya bisnis ternak itu.

rekomendasikan untuk Anda dan juga bisa dielaborasi dengan sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih di sana, yaitu program studi peternakan, ada juga program studi agroteknologi, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Jangan khawatir, untuk dosen yang mengajar di sana itu sudah berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Fasilitas kampusnya itu lengkap banget ya. Dan ada juga laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, ber-AC, ruang kelasnya free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.sc.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 dan juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 이미라디오쿠
1: 못간 이미라디오쿠
0: 못간 이미라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
0: 나무 향기 또 이미라디오쿠
1: 하루 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Okage Radio Bali, Something Just Like Days. Satu lagu miliknya The Chainsmokers featuring dengan Coldplay sudah membawa kita di 8 menit terlepas dari jam 1 siang ya. Masih ditemenin sama Kiki Widanti di ajang High Noon untuk siang hari ini. Okageers, dan rasanya itu panas banget ya. Matahari bersinar sangat terik di siang hari ini, Okageers, jadi cocok banget untuk Anda yang weekend ini mau tiduran aja di rumah. Jadi ya pas banget lah ya, mumpung masih panas banget cuacanya. Dan di ajang High Noon kali ini sampai jam 2 siang nanti, Okageers akan ada banyak banget lagu-lagu dari musik Indonesia dan juga mancanegara yang pastinya sayang banget jika Anda lewatkan. Diselipin juga sama informasi dan tips yang cocok untuk Anda, bisa jadi inspirasi untuk Anda juga ya. Jadi tetap atensi bersama Kiki Widanti di 96.9 Okageers Radio Bali sampai jam 2 siang nanti.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Alkogear Radio Bali. Pernah gak sih Alkogears, Anda merasa lebih gampang marah atau tersinggung karena hal-hal sepele? Itu bisa jadi tanda bahwa Anda sedang mengalami burnout. Tapi burnout ini bukan sekedar kelelahan biasa ya. Nah, kondisi ini biasanya dipicu stres berkepanjangan yang bisa memengaruhi kemampuan otak dalam mengatur emosi sehingga seseorang lebih gampang frustasi, sulit fokus, dan juga sulit menenangkan diri. Dilansir dari alodokter_id, rasa lelah berlebih dan juga perasaan bahwa usaha kita itu kurang dihargai itu juga bisa bikin emosi terasa semakin sulit dikendalikan. Tapi yang perlu kita tahu adalah burnout bukan alasan untuk melampiaskan amarah ke orang lain, Alkogears. Jadi saat emosi mulai terasa memuncak gitu ya, coba deh diem sejenak gitu kan sebelum memberikan respon. Selain itu ada beberapa hal lain yang juga bisa Anda lakukan saat burnout, yaitu dengan memberikan tubuh waktu istirahat yang cukup, mengurangi aktivitas yang terlalu menguras energi. Bahkan Anda juga bisa menceritakan kondisi yang sedang Anda rasakan itu kepada orang-orang kepercayaan Anda, Alkogears, misalnya dengan sahabat, dengan teman baik, dengan pasangan juga, atau mungkin juga Anda ceritakan hal yang sedang Anda rasakan itu dengan orang tua Anda, dengan ibu ya biasanya ya, atau bapak juga boleh. Selain itu juga yang paling penting nih, Anda bisa melakukan kegiatan yang membuat rileks supaya pikiran lebih tenang. Salah satunya bisa dengan olahraga, Alkogears.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja enggak tahu. Jawabannya janger tuh, sayang.
0: Oh iya. Barang. Apa sih? Yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar?

96.9 LKG Radio Bali. Saya yakin kalau misalkan Anda kuliah di kampus yang satu ini, gak ada istilah salah jurusan, LKGers. Kadang orang itu mikir bahwa kuliahnya itu di jurusan apa, kemudian kerjanya di bidang apa gitu, kayak gak nyambung gitu, jadi dikatain salah jurusan ya. Padahal sebenarnya enggak, LKGers. Kalau Anda kuliah di kampus STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, ini adalah kampus manajemen terbaik di Bali, LKGers. Tahu sendiri kan bahwa ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai wirausaha juga bisa banget, LKGers. Karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun pun ya, tanpa manajemen pastinya akan kacau, LKGers. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Nah, kampus STIMI Handayani ini adalah kampus yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979 dan juga alumni-alumninya ini sudah terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, bahkan juga bisnis di Bali dan juga luar Bali. Untuk Anda yang ingin daftar, silakan bisa hubungi 082-145-666-199, karena lokasi kampus STIMI Handayani juga ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yaitu di ujung Jalan Sudirman dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar, LKGers ya. Sekali lagi untuk informasi dan pendaftaran langsung aja WhatsApp ke nomor 082-145-666-199.

Elkoger Radio Bali. Selamat siang dulu deh untuk Elkoger siang udah dengerin Elkoger Radio Bali sejak awal tadi ya. Terima kasih loh Elkogers. Dan sekarang buat Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Ada Edi yang lagi OTW ke Bangli, ke Susut ya, lebih tepatnya ke Songlanda. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan bersama dengan rekan. Semangat kerjanya. Terima kasih udah dengerin Elkoger Radio Bali ya. Terima kasih juga untuk kadek di seputaran Yang Batu. Tadi udah sapa-sapa Kiki juga. Terima kasih ya udah gabungan. Kemudian juga Elkogers yang belum makan siang di siang hari ini, kayaknya makan siang dulu gak sih? Biar tetap fokus juga. Karena kalau kita melewatkan makan siang itu rentetannya banyak banget Elkogers. Selain bisa mengurangi fokus kita terhadap sesuatu yang sedang kita kerjakan, lupa makan siang atau melewatkan jam makan siang itu bisa bikin emosi kita jadi gak stabil. Elkogers, yang ada kita marah-marah gak jelas di weekend kayak gini ya. Jadi gak ada salahnya untuk Anda menikmati makan siang dulu sekarang juga.

96.9 Loka Radio Bali. Di cuaca yang panas seperti ini, bawaannya pengen minum yang seger-seger, yang dingin-dingin gitu ya, biar lebih adem gitu Loka Gers. Mungkin untuk Ana yang memang lagi liburan nih di rumah, gak ada kemana-mana, bisa coba untuk bikin es di rumah ya. Es blewah Loka Gers. Es blewah ini khususnya blewah ya, kan bahan dasarnya itu dari buah blewah. Jadi blewah ini memang jadi salah satu es ataupun juga kalau di bulan puasa jadi takjil terfavorit saat berbuka puasa gitu ya. Nah, blewah ini bukan cuma sebagai pelepas dahaga tapi juga punya banyak sekali manfaat Loka Gers. Blewah mengandung vitamin A dan juga beta karoten untuk membantu menjaga kesehatan mata. Kandungan airnya yang tinggi itu juga membantu memenuhi kebutuhan cairan setelah seharian beraktivitas. Nah, manfaat blewah ini juga didukung oleh kandungan vitamin C dan juga antioksidan yang mendukung kesehatan kulit sekaligus imun tubuh kita. Nah, seratnya itu membantu melancarkan pencernaan apalagi kalau dibarengi dengan cukup banyak minum air. Selain itu juga, Loka Gers, jangan lupakan kandungan kalium dalam blewah yang berperan menjaga tekanan darah tetap stabil dan bisa menyeimbangkan elektrolit tubuh. Buah blewah ini kan manis ya. Nah, manis alami dari blewah dan juga relatif rendah kalori, ini cocok banget untuk Anda yang memang lagi diet juga ataupun memang lagi berpuasa ya. Ini bisa menyegarkan dan juga membantu Anda mengembalikan cairan tubuh.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkagir Radio Bali. Demi Cinta, satu lagu miliknya Chris Patti sudah mengantarkan kita tepat sekali jam 2 siang waktu Alkagir Radio Bali. Dan itu artinya kebersamaan kita di acang High Noon untuk hari ini harus cukup sampai di sini dulu Alkagir. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang udah gabungan, udah sapa-sapa juga. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan dan juga informasi yang saya share kepada Anda itu bisa jadi penyemangat untuk Anda di hari ini Alkagirs. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini

0: kece, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dari Kecubung 27 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu lagi itu
2: Yeah.

0: Koga Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin di nih. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

sore hari ini, Nata Payura kembali menemani Anda di pukul berapa ya? Pukul sekarang di jam 4 sore ya, Alkogers. Jangan buru-buru, mau jam 6 aja, masih ada waktu banyak kita buat jalan-jalan, buat kumpul-kumpul bareng keluarga gitu kan ya. Karena ini di hari Sabtu, atau bahkan di hari Sabtu ini ada yang berpikir memilih untuk tiduran aja di rumah, tiduran aja di kos, ataupun di tempat-tempat yang nyaman untuk tiduran, jangan di jalanan. Ya, gak apa-apa, Alkogers, meskipun Sabtu kali ini yang bukan menuju malam minggu gitu kan, tapi Anda masih berpikir untuk ya kayaknya enakan tiduran aja, tiduran enakan santai-santai di rumah sambil nyemil, sambil nonton Netflix atau berbagai hal-hal lainnya, it's okay. Atau bahkan Anda malah berpikir untuk kayaknya kita push rank aja. Boleh, Alkogers, boleh. Yang penting tetap atensi di Alkogeri Dio Bali. Dan bagi Anda mungkin yang lagi plan-plan mau keluar bareng pacar, atau keluar bareng teman-teman, atau bahkan yang pingin ya kayak ngoda-ngodain seseorang untuk keluar, bisa banget kirim-kirimin salam Anda ataupun request-request lagu favorit Anda agar bisa terputar di Alkogeri Dio Bali. Dan bagi Anda yang ingin request-request, ingin kirim-kirim salam, Anda bisa gabungan lewat WhatsApp-nya di nomor 081236155969. Atau bisa juga lewat DM Instagram-nya di LKGFM, atau bahkan juga bisa lewat Messenger Facebook, bisa juga lewat Elangkosagagana, LKGers. Dan akan saya tunggu gabungan Anda, salam-salam Anda, dan juga request-requestan lagu Anda sampai nanti di pukul 6 sore nanti.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: 96.9 FM Elko Radio Bali.

baru masuk di pukul 4.24 sore waktu El Radio Bali. Sudah saatnya kita bacakan request-requestan yang sudah banyak banget masuk ke Radio Bali di sore hari ini, El Kogers. Dan dari mungkin kita bacain dua dulu deh ya. Di sini ada selamat sore Nata. Saya Adi Suputra dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Bisakah request lagunya Saras Dewi yang judulnya Lembayung Bali? Siap, bisa dong ya. Sudah saya masukkan ke playlist Elk Radio Bali di sore hari ini.

Kirim-kirim salamnya untuk Nata Prawira aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Thank you kembali ya di Subudra yang sudah selalu atensi dan selalu merequest-request di setiap jamnya. Lalu kita move ke yang request selanjutnya, ada Kadek Giri Mahendra. Selamat sore dari Sanur Gajah Hadir. Siap. Request dong lagunya Green Day yang 21 Guns. Waduh. Masih sore udah 21 Guns aja nih. Ada apa nih Kadek Giri Mahendra? Tapi langsung aja deh ya. Kita puterin semua single dari Green Day yang 21 Guns untuk menemani sore hari Anda.

0: Watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
0: Yeah.
3: You are listening.
4: 96.9 FM.
5: El Cougar Radio Bali.
6: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operasional Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
4: 96.9

96.9 Alkoger Radio Bali. Alkoger, saya mau nanya nih sedikit mungkin ya. Sebenarnya Anda nyadar gak sih Alkogers? Ternyata bahwa ada satu ilmu yang berdimensi paling luas dan ternyata bisa dipakai bekerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Yaps, apalagi selain ilmu manajemen Alkogers. Ketika Anda ingin menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai sekuat, pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha, itu memerlukan yang namanya ilmu manajemen. Dan tahukah Anda, Alkogers, bahwa kampus manajemen terbaik di Bali adalah... Yaps, apalagi selain STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen telah berdiri sejak tahun 1979. Dan kampus legend ini juga terkenal dengan alumni-alumninya yang sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali loh ya. Kenapa tuh Nat, kok bisa kayak gitu sih? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital yang tercanggih pun, yang aroma-aromanya adalah ya bisa dibilang teknik banget gitulah ya. Ternyata juga memerlukan ilmu manajemen yang baik dan juga sudah terbukti efektivitasnya, Alkogers. Dan bagi Anda yang bertanya juga, di mana sih lokasi dari kampus STIMI Handayani tersebut? Apakah ada di pelosok-pelosok sana? Enggak. Kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, Alkogers. Tepatnya di Jalan Tukat Penyusari nomor 17 Denpasar, Bali. Dan kalau Anda masih bingung, di mana tuh Nat? Di mana sih Tukat Penyusari itu? Anda pasti pernah dong ya ke Jalan Sudirman Denpasar ketika Anda lurus terus hingga mentok di dekat SMAN 2 Denpasar, Anda langsung bisa melihat sebuah plang bertuliskan STIMI Handayani. Jadi ketika Anda mau nge-mall habis kuliah, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja pun jadi gampang, sat-sat-sat-sat dari STIMI Handayani. Jadi udah deh ya, ayo buruan daftarkan diri Anda segera. Dan untuk info dan pendaftarannya, Anda bisa langsung WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi saya bacain di 082-145-6-3-199. Karena STIMI Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali.

0: El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: 96.2

saatnya kita bacakan lagi rekusan-rekusan yang sudah masuk di sore hari ini, Alkogers. Sebelum kita masuk ke melangkah ke pukul 5 sore ya, sebenarnya ada baiknya kita baca-bacakan sedikit terlebih dahulu di sini karena emang saking banyak yang masuk ya. Saya pilih-pilih ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Present bosku, siap. Thank you so much sudah present ya. Mau request dong lagunya Kotak yang Haters. Kirim salam buat aku aja yang lagi bersantai. Buat bosku makasih dan selamat bertugas. Thank you so much bosku sudah request-request di sore hari ini. Namun kenapa nih lagunya Haters? Apakah sedang diintai sama haters atau malah jadi haters? Wuh, jangan dong ya. Dan kita next lagi di sini ada Sore Kak Nata Komang dari Jimbaran. Mau request dong lagunya yang Pice Kota yang Bahagia Lagi. Siap, lagunya Pice Kota yang Bahagia Lagi juga sudah saya masukkan ke playlist Elkog Radio Bali di sore hari ini agar Anda juga bahagia lagi di Sabtu hari ini, Elkogers. Namun sebelum itu kita dengerin dulu ya sebuah single dari

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Bali, nggak menyangka kita sudah sampai di pukul 5 lewat 11 menit waktu El Radio Bali. Yang berarti kebersamaan kita tersisa lagi kurang lebih 1 jam aja El Kogers jadi bagi Anda nih. Mungkin udah banyak yang masuk request-requestan di sore hari ini. Mungkin kayaknya nggak bisa kebacain semua ya, tapi saya usahakan dengan semaksimal mungkin semua akan terbaca El Kogers jadi bagi Anda. Mungkin yang masih pengen request-request juga masih boleh ya, masih bisa banget request-request di sore hari ini. Siapa tahu terpilih gitu kan. Atau memang jika emang gak terpilih nanti bisa juga kembali gabungan di ajang Rest and Dream di pukul 9 malam nanti. Dan bagi Anda yang mau gabungan, Anda bisa gabungan lewat Instagramnya di ElkogaFM atau bisa juga lewat Facebooknya di Elang Kosagagana. Atau bisa juga lewati WhatsApp-nya di 081-236-155-969. Dan saya tunggu gabungan Anda sampai nanti di pukul 6 sore nanti. Apa aja sih yang boleh di request, Nat? Anda boleh merequest lagu-lagu favorit Anda yang mungkin udah lama gitu kan ya. Bisa nggak ya biar sejagat Bali itu mendengarkan lagu kita, ya lagu yang saya suka gitu? Bisa, Elkogers. Inilah saatnya Anda request-request di Elkogers Bali. Atau mungkin mau ngirim-ngirim salam yang so sweet-so sweet bagi pacar kesayangannya mungkin di malam minggu kali ini juga bisa banget. Atau bahkan ngirim-ngirim salam buat yang lagi makan sendiri juga bisa banget di sore hari ini. Saya tunggu sampai di pukul 6 sore nanti.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali,

96.5 FM Malko Gary Dio Bali. Sepertinya kita sudah saatnya kita bacakan lagi requestan-requestan yang sudah masuk dari berbagai sumber nih. Dari di yang pertama ya, kita bacain dari WhatsApp Malko Gary Dio Bali. Sudah ada beberapa, saya pilih salah satu, dan ada Braden. Nah, Om Swastiastu Kak. Waduh, Swastiastu. Saya Braden Murti di seputaran Pesenggaran, Denpasar Selatan, Denpasar Bali. Izin request lagu yang berjudul John Denver, dari John Denver yang Take Me Home Country Road. Terima kasih. Waduh, belum ada loh nih ya lagunya. Mungkin bisa diganti ya. Dan udah diganti ya sama Braden nih. Ada request lagunya, kalau gitu lagu Terbang Dalam Waktu Aja ada nggak kak? Dari Baras Suara, siap. Ada, sudah saya masukkan ke playlist El Cordiba.

kembali di sore hari ini. Dan katanya nih lagu Take Me Home Country Road ini mau dipakai buat lomba Bulan Bahasa Indonesia pada Senin 5 Oktober 2026 katanya. Wah, semoga lagu ini bisa membawakan ya sedikitnya mungkin juara ya. Saya doakan yang terbaik buat Braden di lomba Bulan Bahasa Indonesianya pada hari Senin nanti. Dan lalu kita move ke Instagram Elkeryu Bali. Sudah aja ada yang mana ya, ada Mahen dari Pesanggaran juga nih, mau request lagunya Kacamata dari Afgan. Katanya mau nyoba Kacamata kak, jadi makanya requestnya lagu Kacamata. Ya semoga aja ketemu ya kacamata yang cocok buat wajah anda ya Mahen. Dan mungkin di sore hari ini kita putarkan dulu sebuah single dari PC Kota yang tadi belum sempat terputarkan. Sekarang kita putarkan terlebih dahulu agar anda bisa bahagia lagi di sore hari ini.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: 96.9 FM Elkoga.

Banana Bumble Go Get It You Bali. Bagi Anda nih yang sampai sekarang masih bingung mau mikir kuliah di mana ya enaknya, mau kuliah di sini tapi kayak gini, mau kuliah sana tapi kayak gitu. Nah, saya rekomendasi sedikit Anda ya, bagi ada yang masih bingung nih, saya rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa Elkogers. Kenapa tuh Nat? Ya karena ini adalah sebuah plan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang gak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Dan lalu ada juga prodi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan di zaman sekarang. Lalu kita move juga ke teknologi pangan dan hasil pertanian yang bisa Anda pilih. Konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk juga pangan tradisional, bahkan hingga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Lalu kita lanjut ke prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang bisa Anda pilih juga, yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan hingga pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus milihnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi harus di Universitas Warmadewa atau UNWAR, Nat? Ya, karena kalau kita tengok-tengok dikit, kita intip-intip dikit dari staf pengajarnya, di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan kalau kita tengok-tengok juga dari fasilitas kampusnya, di sini kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat, yang pastinya sangat dibutuhkan sama mahasiswa-mahasiswa Elkogers. Jadi dari itu aja kita udah gak perlu mikir-mikir lagi deh ya, bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa langsung catat atau bisa langsung aja klik ketik-ketik di Google sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bagi Anda yang bertanya, ada yang bisa langsung dihubungi aja gak Nat? Yang lebih pasti-pasti ada dong ya. Atas nama Insinyur Iwan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: meneteskan pasirnya. Kita sudah sampai di pukul 6 sore waktu El Cordi Bali, yang berarti bersama kita sudah harus kita tutup terlebih dahulu. Sampai di sini aja Logers. Terima kasih bagi Anda yang sudah ikut gabungan, sudah ikut request, sudah ikut mengirim-kirimkan salam di sore hari ini di ajang Sunset Program. Dan bagi Anda mungkin, saya juga mohon maaf ya, bagi Anda yang mungkin ya, semua yang belum terputarkan lagu-lagu requestannya ataupun salam-salam sayangnya belum tersampaikan kepada orang tersayang, saya mohon maaf, tapi Anda masih bisa kembali merequest-request lagi, masih bisa kembali mengirim-kirimkan salam lagi nanti di ajang Rest and Dream di pukul 9 malam hingga pukul 11 malam nanti. Dan tentunya biar gak terlalu lama juga, tetap rapi rapi cuap-cuap di sore hari ini, karena udah ada Arya Wijaya yang menunggu akan mengisi sore hari menjelang malam Anda. Jadi langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Master Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat bermalam minggu, and goodbye.
1: Radio.

ันพอปอดเมื่อปอบเสงบวบรอหิมัมปุนดอรียกักสิ

0: Dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LKG Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti di ajang Home Sweet Home. So, stay tune ya guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti ya. Gimana di hari Sabtu ini? Pasti beberapa dari Elkogers ada yang lagi malemingan nih ya. Atau mungkin yang gak lagi malemingan nih, bisa jadi lagi ngerjain tugas di rumah atau memikirkan judul skripsi seperti saya. Emang gak terasa ya Elkogers ya, kayaknya hari-hari ini itu berjalan sepertinya cepet banget. Arya ngerasa baru kemarin banget itu menemani Anda di hari Kamis ya, dan sekarang sudah hari Sabtu aja. Ya, kemarin Arya menemani Anda di Rest and Dream, sekarang Arya menemani Anda di ajang Home Sweet Home. Yang dimana di ajang Home Sweet Home ini biasanya Arya akan membahas tips-tips dan informasi yang menarik banget untuk disampaikan kepada Elkogers. Siapa tahu nih ya, informasi dan tips yang Arya berikan kepada Elkogers ini bermakna dan juga bermanfaat banget. Selain itu juga Arya akan menyelengi dengan memutarkan lagu-lagu Aci koleksi Elkoger Radio Bali dari Belantika Indonesia. Jadi buat Elkogers nih yang emang masih penasaran dengan tips dan informasi yang akan Arya berikan dan juga akan memutarkan lagu-lagu apa aja yang berasal dari Indonesia, tetap stay tune di Elkoger Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, pernah enggak sih Anda masuk ke sebuah rumah dan langsung merasa nyaman? Ternyata ya, rasa nyaman terhadap rumah bukan cuma soal dekorasi. Ada penelitian yang menarik dari Darby Segbe dan Rena Repetti yang diterbitkan di Personality and Social Psychology Bulletin, yang dimana mereka meneliti 60 pasangan suami istri dengan pekerjaan dan menemukan bahwa cara peserta yang menggambarkan rumah mereka, misalnya apakah rumah terasa berantakan atau justru restoratif, berhubungan dengan pola kortisol dan perubahan mood selama beberapa hari berikutnya. Dan penelitian ini bukan berarti rumah berantakan pasti membuat seseorang stres ya, tetapi hasilnya memberi gambaran bahwa bagaimana kita mengalami dan memaknai lingkungan rumah mungkin berkaitan dengan kondisi psikologis kita. Nah, kalau misalnya begitu, coba kita lihat rumah kita malam ini ya. Bukan untuk mencari apa yang salah, tapi coba tanya, bagian mana dari rumah ini yang paling membuat aku nyaman? Bisa jadi sofa, bisa jadi balkon, bisa jadi tempat tidur ya, atau mungkin dapur tempat Anda biasa ngobrol dengan keluarga. Karena pada akhirnya rumah bukan cuma bangunan, rumah adalah tempat yang kita alami setiap hari.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Hayo, siapa di sini Alkoger yang lagi nyari-nyari kampus yang ada hubungannya sama manajemen? Wah, kenapa Arya bilang kayak gitu ya? Pasti rata-rata pada penasaran gitu, kenapa sih orang-orang pada nyari kampus yang ada hubungannya sama manajemen? Arya kasih tahu ya. Alkogers, pada nyadar nggak kalau misalnya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana aja, di berbagai bidang apa aja. Misalnya jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahu kayak Alkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani atau biasa disebut sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Yang dimana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumni yang terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan ya, seperti pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus dimanage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Kalau misalnya Alkogers nih pada nanya lokasi dari kampus STIMI Handayani itu di mana sih? Jadi untuk lokasi kampus STIMI Handayani itu ada di pusat kota Denpasar ya. Lebih tepatnya di Jalan Tukar Banyusari nomor 17 Denpasar. Kalau misalnya Alkogers minta patokannya nih, patokannya itu ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat dengan SMAN 2 Denpasar atau Resman ya. So buat Alkogers nih, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Jadi ayo buruan daftar. Untuk info pendaftaran bisa melalui WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

96,9 FM Koga Radio Bali. Ya, sekarang udah weekend ya, hari Sabtu atau malam Minggu. Mungkin bagi Alkogers nih yang lagi malam mingguan atau mau pulang terhabis setelah jalan-jalan ya, bisa kali mampir ke supermarket terlebih dahulu ya Alkogers ya. Karena kalau misalnya Anda nih yang namanya malam Minggu, pasti selain jalan-jalan, siapa tahu nih ya mau bersama keluarga gitu ya, kayak misalnya makan bareng, ataupun mungkin ada juga yang pengen nonton film gitu ya, bareng teman, bareng pacar, bareng keluarga. Gak afdol gitu rasanya kalau misalnya tidak ditemani dengan cemilan. Tapi yang namanya awal bulan pasti kadang kita mikir-mikir ya, kayak gak boleh boros nih, takutnya nanti di pertengahan bulan udah habis aja. Kalau misalnya Arya nih mau merekomendasikan Alkogers untuk belanja di Klendis Grosir. Karena di Klendis Grosir ini tuh gak cuman tempat belinya cemilan, Alkogers, banyak banget yang bisa dibeli di sana. Dan produknya itu lengkap banget. Misalnya dari peralatan si kecil, habis itu ada skincare juga, ada makanan, terus ada apa lagi nih? Katanya ada spons ya. Atau misalnya ada Alkogers nih juga yang emang suka biskuit yang biasanya dimakan sama bayi, bisa dicari di sana juga ya buat Alkogers yang pengen nyemil-nyemil makanan bayi ya. Jadi Arya di sini akan membacakan nih beberapa promo dari Klendis Grosir, produk-produknya ya. Tapi cuma beberapa aja, karena kalau misalnya dibaca semua banyak banget Alkogers, kayaknya sampai besok belum selesai nih, seminggu berselesai. Jadi di sini yang pertama ada Makuku Diapers Comfort Fit Pants L54/4 dengan harga Rp97.900. Ada juga Parenti Adult Pants Soft L8 dengan harga Rp51.500. Lalu ada juga Pure Kids Deodorant 50ml/36 dapatkan potongan harga sebesar Rp8.100. Ada juga nih SGM Explore 3+ Vanilla Madu Coklat Box dengan ukuran 900 gram box mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.600. Dan yang terakhir nih ya, ini contoh produk yang terakhir, ada Bebelak Gold 3 Madu Perfan 700 gram box mendapatkan potongan harga sebesar Rp17.000. Wah, gede banget potongannya nih Alkogers. Jadi buat Alkogers nih yang mau hemat-hemat, bisa banget langsung aja ke Klendis Grosir. Karena Klendis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Sudah pukul 7 waktu Elkoga Radio Bali aja Elkogers ya. Gak terasa Arya sudah menemani Anda selama 1 jam kebelakang tadi dari pukul jam 6. Gimana nih Elkogers, apakah sudah sedang dalam perjalanan pulang? Atau malah ada yang baru berangkat nih buat nonton bioskop? Atau mungkin ada juga yang lagi kepuputan mungkin ya? Atau mungkin ke pasar malam tuh di Pasar Badung, bisa jadi, siapa tahu ya Elkogers ya. Atau mungkin ada juga yang sudah sedang dalam perjalanan tapi dikarenakan sekarang malam minggu pasti di mana-mana macet. Tenang aja, biar Elkogers enggak bosen di jalan karena macet, biar enggak darah tinggi juga dan emosian ya. Arya akan tetap menemani Anda selama 1 jam ke depan nanti dengan memberikan informasi yang tentunya menarik banget buat Elkogers ketahui. Selain itu juga Arya akan memutarkan lagu-lagu Aci koleksi Elkoga Radio Bali dari Belantika Indonesia. A.k.a. lagunya pasti lagu-lagu Indonesia semua ya Elkogers ya. Dan pastinya bisa membuat darah tinggi Anda menjadi turun. Maksudnya meredalah biar gak emosi-emosi banget karena macet ya Elkogers ya. So buat Elkogers nih yang masih penasaran, Arya akan memberikan informasi dan memutarkan lagu apa aja. Tetap stay tune di Elkoga Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM.

96,9 FM LKG Radio Bali. Alkogers, pernah gak sih sebenarnya gak ada masalah besar, tapi begitu lihat kamar berantakan, meja penuh barang, baju numpuk, tiba-tiba rasanya pengen marah sama semua orang. Nah, jangan-jangan bukan hidup kita yang terlalu berantakan ya, tapi kamar kita yang sedang minta perhatian. Nah, jadi di malam Home Sweet Home ini, kita mulai dari sesuatu yang paling dekat sama kita, yaitu rumah. Karena ternyata kondisi rumah bisa punya hubungan dengan kondisi kepala kita juga. Jadi ada penelitian yang dibahas oleh American Psychological Association bersama psikolog Joseph Ferrari dari DePaul University mengenai clutter atau barang-barang yang menumpuk dan tidak tertata. Menariknya ya, clutter bukan sekedar masalah estetika. Lingkungan yang penuh dan tidak terorganisir dapat berkaitan dengan rasa stres dan membuat ruang terasa lebih sulit dikendalikan. Nah, kalau misalnya aku guys merasa rumah lagi chaos ya, jangan langsung berpikir, waduh, aku harus beresin semuanya malam ini nih. Gak perlu ya, coba pakai trik 10 menit reset. Jadi pasang timer 10 menit, pilih satu area misalnya meja kerja. Selama 10 menit cuman lakukan 3 hal, yaitu buang yang memang sampah, kembalikan barang ke tempatnya, dan sisanya dirapikan. Begitu timer bunyi, berhenti. Karena tujuannya bukan punya rumah seperti katalog Pinterest ya. Tujuannya adalah membuat rumah terasa sedikit lebih mudah untuk ditinggali. Jadi untuk malam ini, kalau misalnya kepala lagi penuh banget, mungkin gak perlu langsung mencari jawaban atas semua masalah hidup. Coba rapikan satu sudut rumah dulu. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan seluruh hidup kita. Cukup satu meja terlebih dahulu.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
5: The Amazing FM. El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars, ada yang tertarik di dunia sains gak nih? Di dunia perIPAan gitu ya, ilmu pengetahuan alam. Atau mungkin ada juga yang tertarik dengan dunia pertanian gitu atau teknologi. Nah, buat Elkogars yang tertarik dengan materi-materi atau jurusan-jurusan seperti ini, Arya mau merekomendasikan buat Elkogars nih, bagi yang masih mikirin gitu mau kuliah di mana. Jadi kalau misalnya rekomendasi dari Arya ya, itu kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Urmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Urmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan yang modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi atau 4 prodi yang terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, Elkogars. Yang pertama ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lengkap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengelolaan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berfokus, yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih Arya merekomendasikan atau Anda harus pilih di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih fasilitas kampusnya Elkogars, di mana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi nih Elkogars, putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Urmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa banget dicatat nih Elkogars ya. Anda bisa cari di Chrome atau browser Anda, terus ketik nih sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Y.I. Wayan Sudiarte MP, atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Ada nggak Elkogers yang badannya sudah rebahan tapi otak masih meeting? Jam 11 malam mikirin kerjaan, jam 12 mikirin chat yang tadi, terus jam 1 tiba-tiba ingat kejadian tahun 2018. Otak kita memang kadang nggak tahu jam pulang, Elkogers ya. Dan salah satu hal yang sering banget, layar HP. Yang dimana HP yang kita bawa kemana-mana, bahkan sampai ke tempat tidur. Jadi sebuah meta-analisis yang menganalisis 55 penelitian dengan lebih dari 41.000 peserta menemukan adanya hubungan antara penggunaan media elektronik dan kualitas tidur yang lebih buruk. Jadi bukan berarti HP adalah musuh dan harus kita lempar ke laut ya. Tapi kita bisa kasih otak sebuat tanda kayak, oke, hari ini selesai. Caranya gampang banget. Coba bikin 30 menit no scroll zone sebelum tidur. 30 menit sebelum tidur, jangan buka TikTok, Instagram, email kantor, atau chat yang berpotensi bikin kita itu mikir. Kalau misalnya susah ya, jangan langsung target 1 jam ya. Mulai dari 15 menit.

menit. Jadi selama 15 menit itu lakukan sesuatu yang low stimulation. Mandi air hangat, stretching ringan, baca buku, ngobrol sama pasangan, atau sekedar duduk sambil dengerin musik. Karena kamar tidur idealnya bukan tempat kita menyelesaikan semua persoalan hidup. Jadi malam ini sebelum tidur ya, jangan cuma bilang ke tubuh ayo tidur. Kasih tahu juga ke otak, kita udah ya, besok kita lanjut lagi.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Sebelum kita tidur malam ini, Arya mau kasih tahu, mau kasih nih satu challenge sederhana ya. Gak perlu aplikasi, gak perlu alat, gak perlu uang, cuman butuh 1 menit. Namanya three good things ya. Yang dimana sebelum tidur pikirkan 3 hal yang hari ini membuat kita itu merasa bersyukur. Gak harus suatu yang besar. Misalnya nih kayak hari ini makan siang enak, tadi teman saya ngajak bercanda, pulang kerja gak kena hujan, hari ini bisa ngobrol sama orang tua, anjing saya nyamperin ketika saya pulang. Sederhana ya. Ada penelitian dari randomized clinical trial terhadap orang dewasa yang mencoba latihan gratitude dengan menuliskan daftar hal yang disyukuri setiap hari selama 14 hari. Hasilnya menunjukkan peningkatan pada positive effect, subjective happiness, dan life satisfaction. Meskipun tidak semua hasil berbeda dari kelompok kontrol.

Ya. Jadi bukan berarti menulis gratitude otomatis menyelesaikan semua masalah hidup, tapi bisa menjadi kebiasaan kecil untuk mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang positif yang memang terjadi. Jadi untuk malam ini sebelum tidur ya, jangan cuma bertanya, apa yang belum aku punya? Coba tanya juga, apa ya hari ini yang ternyata sudah aku punya? Tiga hal aja. Siapa tahu yang kita cari selama ini ternyata ada di hari yang baru saja kita lewati.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Wah, sudah pukul 8 malam waktu Elkoger Radio Bali aja nih. Arya menemani Anda selama 2 jam kebelakang tadi dari pukul 6 sampai pukul 8 malam. Gimana Elkogers yang tadi lagi kena macet? Lumayan adem kan sekarang hatinya habis kena macet. Terus atau mungkin pas tadi lagi macet di temani dengan alunan lagu-lagu dari Indonesia yang lumayan adem-adem, pasti sekarang gak jadi marah-marah, gak emosian lagi ya. Atau mungkin Elkogers nih, apakah udah pada sampai di rumah? Kalau misalnya udah pada sampai di rumah, tetap stay tune di Elkoger Radio Bali ya. Karena setelah ini ada Rest and Dream bersama Nata Prawira. Yang dimana di ajang Rest and Dream itu pasti ada ajang gabungan. Jadi buat Elkogers nih, biar gak ketinggalan, tetap stay tune di Elkoger Radio Bali ya Elkogers ya. So, karena sudah waktunya nih ya, jam 8 malam, terima kasih atas Elkogers yang udah atensi dari pukul 6 sampai pukul 8 malam ini di ajang Home Sweet Home. Jadi izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga adik ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you!

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

0: menikmatinya. Elkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkoger juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkoger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoger Radio Bar.
1: The best oldies in FM stereo. Stereo
2: 96.9
3: FM Elkoger Radio Bali.
2: 96.9
3: FM Elkoger

0: dari Kecukung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan, jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit. Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran. Ada anek ini, ada anek itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
5: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
6: Yeah! You are listening!
7: 96.9 FM.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah.
4: You are listening.
5: 96.9.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Timnas Indonesia bisa memastikan langkahnya ke final FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Bangladesh dengan skor telak 9-2. Hasil ini membuat perhatian publik ternyata kembali tertuju dengan skuad Garuda yang kini tinggal selangkah lagi dari trofi kebanggaan ASEAN, Alkogers. Dan di partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand. Pertandingan ini akan dijadwalkan berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berita terakhirnya ya, yang saya dapatkan. Dan pertanyaan para pencinta sepak bola Indonesia, apalagi perjalanan Indonesia menuju final diwarnai dengan produktivitas gol yang ternyata cukup dar-der-dor, Elkogers. Sementara itu, suasana jelang pertandingan juga sekarang mulai terasa sepertinya. Tiket pertandingan final juga telah dirilis dari PSSI dengan harga yang berada di sekitar 250 ribu hingga 1 juta rupiah tergantung kategorinya dari yang saya dapatkan ya. Dan Hudson juga menyampaikan final nanti. Hal yang agak bagaimana atau bagaimana? Tidak bisa dibahas ya. Jadi buat Anda yang mungkin sudah mendapatkan tiket, tentu ini bakal menjadi sebuah momen yang sayang sih ya untuk dilewatkan. Namun terlepas dari hasil akhirnya nanti, satu hal yang jelas perhatian publik Indonesia sedang tertuju kepada pertandingan besar Indonesia versus Thailand, Elkogers. Jadi mungkin kita bisa tunggu ya bagaimana perjuangan Garuda di partai finalnya nanti, Indonesia versus Thailand pada Senin 5 Oktober 2026. Apakah Anda sudah bisa menyiapkan suara Anda dari stadion langsung ataupun dari rumah atau bahkan dari luar negeri yang sedang mendengarkan Elkoga? Nyampe ya? Tapi intinya tetap sportif, jangan sampai lapor-melapor ataupun ya setidaknya kalau emang agak panas kita sambil minum teh hijau aja kali ya nontonnya.

Hot news, hot news apa lagi nih? Ternyata sekarang kita move ke pencinta balap motor nih. Mungkin bisa merapat-merapat sedikit ke radionya. Ternyata Mandalika kembali menjadi pusat perhatian dunia otomotif karena MotoGP Indonesia 2026 segera digelar di sirkuit Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Alkogers. Dan kabar terbarunya nih ya, setelah saya searching-searching sedikit, kabar terbarunya proses penukaran tiket untuk ajang MotoGP Indonesia 2026 sudah dimulai, sudah dibuka. Panitia juga sudah menyiapkan 3 lokasi penukaran tiket, yaitu di X Bandara Selaparang, di Bazar Mandalika, dan Bandara Internasional Lombok. Artinya nih, buat para penonton yang sudah memegang tiket atau ingin membeli tiket, persiapan menuju Mandalika sudah mulai memasuki tahap yang penting. Yang menarik juga, faktor cuaca nih mulai menjadi salah satu perhatian yang sebenarnya juga sangat harus diperhatikan ya dalam sebuah penyelenggaraan balapan. Dan BMKG nih sebelumnya sudah memprediksi bahwa kondisi cuaca di kawasan sirkuit Mandalika akan cerah berawan ketika balapan berlangsung. Tentu saja kondisi sebenarnya bisa tetap berubah seperti beberapa tahun sebelumnya. Berapa tahun atau kapan ya terakhir ya saya lihat ada balapan dengan mengundang pawang hujan kebanggaan Indonesia tersebut. Yang ya Mandalika sendiri sebenarnya bukan hanya menjadi tempat berlangsungnya balapan ya, tapi ajang MotoGP juga menjadi salah satu event internasional yang ikut menghidupkan aktivitas pariwisata, terutamanya adalah di Lombok. Untuk hotel, restoran, transportasi, hingga berbagai usaha lokal juga pastinya akan mendapatkan perhatian lebih ketika ribuan penonton datang untuk membanjiri Mandalika. Jadi ya mungkin kita bisa menyiap-nyiapkan kembali tiket-tiket kita, menyiapkan uang kita untuk membeli tiket agar kita bisa menonton pertunjukan balap motor atau bisa juga dibilang motor GP gitu lah yang di Mandalika, atau bahkan kita bisa melihat bagaimana pertunjukan Mbak Rara kembali nanti di Mandalika.

Sekarang bukan cuma memetik bintang Alkogir, sekarang juga memetik emas, memetik saham lagi banyak diperbincangkan. Dan salah satu topik ekonomi yang selalu menarik perhatian warga adalah harga emas. Dan hari ini pada hari Sabtu ya 3 Oktober 2026, saya melihat ternyata ada pergerakan harga emas yang kembali menjadi perbincangan. Harga emas terutama dari Antam dilaporkan kembali mengalami penurunan pada akhir pekan ini. Pergerakan tersebut menjadi perhatian karena emas selama ini dikenal sebagai salah satu instrumen yang sering dipantau masyarakat sebenarnya Alkogers. Karena mungkin beberapa belakangan ini juga banyak yang menggeber-geberkan nama emas akan menaik terus, bahkan akan menembus sekian juta, berjuta-juta, puluhan juta yang sepertinya akan di Raihnya emang mungkin ya akan diraih, tapi sepertinya agak jauh sih Alkogers. Jadi bisa dibilang itu adalah contoh investasi jangka panjang dibilangnya lah ya. Dan ternyata penurunan harga emas ini juga terjadi pada sejumlah platform emas digital. Namun, buat Anda yang sedang mempertimbangkan untuk membeli emas, jangan hanya melihat pergerakan dalam satu hari atau satu minggu aja Alkogers. Karena harga emas bisa bergerak karena berbagai faktor, terutama kondisi pasar global, nilai tukar, suku bunga, hingga sentimen investor. Dan artinya, sebenarnya ketika harga turun hari ini, bukan berarti otomatis akan turun terus besok, lagi dua hari, dan juga seterusnya. Begitu juga sebaliknya, bukan berarti akan naik terus. Dan buat Anda yang memang rutin menabung emas, yang lebih penting adalah sebenarnya memahami tujuan investasi dan jangka panjang waktunya. Sementara bagi Anda yang mungkin ingin mencoba, baru-baru pengen mencoba untuk membeli emas, informasi mengenai harga beli dan harga jual emas kembali juga perlu diperhatikan Alkogers. Karena ada beberapa perbedaan harga ketika kita membeli dan juga harga ketika kita menjualnya kembali. Jadi tidak boleh berburu-buru untuk membeli sesuatu, bukan cuma emas aja, bukan cuma saham, tapi Anda juga harus bisa memperhatikan sesuatu. Kayak tidak boleh terburu-buru untuk membeli sesuatu karena kita harus melihat harga yang sedang naik, sedang turun, perkiraannya akan naik atau perkiraannya akan turun, dan bagaimana atau sampai kapan kita akan berinvestasi pada barang tersebut atau pada saham tersebut, Alkogers.

0: 96.9 FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
0: El Cobra Radio Bali.

di jam-jam rawan kali ini ya Elkogers. Mungkin ya agak-agak rawan juga mungkin kalau mendengarkan kabar-kabar ini ya kan. Ada sedikit kabar penting yang saya kutip dari institusi Kepolisian Republik Indonesia. Tongkat kepemimpinan Polri sekarang resmi berganti. Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto kini resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru ya Elkogers. Dan pergantian ini berlangsung setelah Presiden Prabowo melantik Bapak Suyudi Aryo Seto di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026 lalu. Dan Bapak Suyudi juga menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri sejak Januari 2021. Dengan pergantian tersebut, Bapak Suyudi sekarang menjadi Kapolri ke-26 dalam sejarah Kepolisian Republik Indonesia. Sehari setelah pelantikan, proses pergantian pemimpinan kemudian dilanjutkan dengan upacara penyerahan panji-panji Polri Tribrata di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan. Dan dalam prosesi tersebut, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyerahkan panji Polri kepada Jenderal Suyudi Aryo Seto, dan penyerahan panji Tribrata ini menjadi bagian dari simbol pergantian kepemimpinan di tubuh Polri Elkogers. Yang juga menjadi perhatian publik setelah resmi menjabat, Kapolri Suyudi juga langsung melakukan sejumlah rotasi dan juga mutasi di lingkungan Polri. Polri pada 2 Oktober juga menerbitkan surat telegram yang mengatur mutasi dan juga rotasi terhadap 88 perwira tinggi dan juga perwira menengah, dan sejumlah posisi strategis juga mengalami pergantian. Dan pergantian kepemimpinan tersebut juga membawa dinamika baru dalam sebuah institusi besar seperti Polri yang di Indonesia. Dan kini juga perhatian publik mungkin tertuju pada bagaimana kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto ya, yang akan menjalankan tugasnya sebagai Kapolri selama beberapa tahun ke depan, dan termasuk dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum. Dan kita juga terus mengikuti tentunya ya perkembangan terbaru dan kepemimpinan baru dari Kapolri kita. Dan mungkin ini juga menjadi penutup informasi kita di malam hari ini, tapi kayaknya masih sempat deh ya, masih 57 masih sempat kita memberikan informasi-informasi lagi satu kayaknya deh. Ditunggu aja ya informasi terakhir apakah akan gong nanti Elkogers.

Facebooknya di Elang Kosagana atau bahkan lewat WhatsApp di 081-236-155-969. Dan akan saya tunggu gabungan-gabungan Anda sampai nanti di pukul 11 malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

ada suatu tempat yang mungkin baru kita sadari nilainya ketika kita sudah dewasa, Alkogers. Ya, apalagi selain sebuah rumah. Bukan rumah dalam bentuk orang ya, tapi rumah yang memang benar-benar rumah, Alkogers. Dulu mungkin ketika masih kecil, kita mungkin pengen kayak sekali-kali cepat pergi aja dari rumah, pengen punya kebebasan, pengen punya kehidupan sendiri. Namun ketika sudah dewasa, kita mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang gak bisa digantikan oleh tempat manapun. Suara orang tua, masakan rumah, pertanyaan sederhana seperti sudah makan atau pesan singkat jangan pulang terlalu malam ya. Dulu mungkin rasanya kayak biasa banget. Sekarang ketika jarak sudah semakin jauh, kalimat-kalimat itu justru terasa sangat berarti, ya gak sih? Dan orang tua juga gak selamanya berada di sana. Waktu berjalan, kita tumbuh, mereka pun bertambah usia kok, guys. Karena itu, kalau mungkin malam hari ini Anda masih memiliki kesempatan untuk menelpon keluarga, telponlah. Dan gak harus membicarakan sesuatu yang penting, tanyakan saja, ayah, ibu udah makan? Atau mungkin sekedar gimana keadaan di sana? Nah, percakapan yang mungkin hanya berlangsung 5 menit, tetapi 5 menit itu bisa menjadi kenangan yang sangat berharga suatu hari nanti. Dan sebab pada akhirnya, rumah bukan hanya tentang bangunan. Rumah adalah tempat di mana kita pernah menjadi anak kecil yang tidak perlu untuk berpura kuat. Dan keluarga adalah orang-orang yang seringkali tetap mendoakan kita, bahkan ketika kita terlalu sibuk untuk menyadarinya. Jadi jangan tunggu rindu untuk menjadikan alasan untuk pulang. Janganlah menganggap malam minggu ini hanya tempat keluar sama ayang. Tapi kalau masih bisa pulang, pulanglah, Alkogers.

sekali. Mungkin ini udah saatnya ya, udah jam 10.22, saatnya kita membacakan requestan-requestan yang masuk di malam hari ini ya guys. Karena ternyata selain sunset tadi, ajang Res Endem sekarang juga tetap banyak banget yang merequest. Tapi tentunya saya akan pilih beberapa yang memang sangat-sangat unik sih menurut saya ya. Di sini ada Adi Subutra kembali nih. Selamat malam Nata, saya Adi Subutra dari Jagapati, Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Bisakah request lagu dari Bunga Cita Lestari yang judulnya Pernah Muda? Kirim-kirim salamnya untuk Nata Prawira aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Thank you kembali ya Adi Subutra yang sudah request-request dari tadi sunset sampai sekarang di ajang Res Endem juga masih setia mendengarkan Elko Geridio Bali. Dengan lagu yang sekarang yang direquest adalah Pernah Muda, kalau guys. Ya semua juga pernah muda ya kan, pernah merasakan bagaimana nikmatnya malam minggu dan dinanti-nantinya malam minggu gitu kan. Lalu di sini kita move ada Kadek Giri Mahendra. Selamat malam dari Sarkaja hadir, request lagunya Coldplay yang Fix You. Waduh, ingin mengfix you siapa nih Kadek Giri Mahendra? Malam hari di malam minggu malah ingin memfix you seorang yang belum tentu pengen difix, jangan sampai dong ya. Dan lalu di sini ada Ima dari Mengwi.

Flying solo dari Pamungkas. Waduh, kok solo aja nih flyingnya? Apakah nggak ingin ditemenin? Nggak boleh ya gombal malam-malam, apalagi malam minggu. Takutnya Ima lagi sama pacarnya nih, nanti saya dimarah. Tapi biar nggak ngelantur, langsungnya kita puterin sebuah single dari Coldplay yang Fix You.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Malam hari ini saatnya kembali kita bacakan-bacakan dan bacakan lagi request-requestan yang sudah masuk. Yang paling banyak sih ya dari WhatsApp Elko Gar Radio Bali di malam hari ini. Ada, halo kak, aku Aruna dari Denpasar, mau request lagu dong. Mau lagunya Aditya Sofyan yang berjudul Gaze. Untuk semangatin diri sendiri karena cuma bisa mengagumi dia dari kejauhan. Dan untuk salam-salamnya buat dia yang di Dalung aja, semoga cepat peka katanya. Waduh. Sepertinya malam-malam minggu kali ini masih ada yang mendambakan kepekaan seseorang ya. Dan tapi kayak kita move aja, jangan terlalu banyak mendambakan seseorang yang belum bisa kita miliki. Karena ya kadang harapan bisa mematahkan kenyataan. Kembali ya, kenyataan bisa mematahkan harapan, Uncle Girls. Jadi harus tetap yang waras. Enggak, bercanda ya Aruna yang lagi di Denpasar. Kita move ke Instagram Elko Radio Bali, ada Today yang mau request sebuah single Losing Us dari Rasya Raisa Anggiani. Buat salam-salamnya buat dia aja yang sudah sama yang baru di malam hari ini, mungkin maksudnya lagi keluar sama yang baru mungkin ya Elko Girls. Ya buat Today yang sabar-sabar aja. Ini ada yang lagi mendambakan, ada yang lagi putus cinta nih. Kayak sepertinya Today dan Aruna harus coba chatan deh. Coba tahu cocok gitu kan ya. Tapi langsung aja kita puterin sebuah single dulu deh ya. Buat bagi Anda yang mungkin malam hari ini mau tidur, jangan lupa harus membasuh dulu Elko Girls.
1: Selama ini

Saat-saat ketika malam minggu, saat-saat dimana sedang asik-asiknya kita mengejar cinta yang tak ada ujungnya, mungkin kita jadi pengen ya, malam ini juga pengen agak membahas dikit tentang cinta mungkin ya. Ketika masih muda, kita mungkin mengira bahwa cinta itu adalah tentang seberapa sering seseorang menghubungi kita, gak sih Logers? Seberapa cepat dia membalas pesan, dan seberapa banyak perhatian yang dia berikan. Seberapa sering juga mungkin dia mengatakan bahwa aku sayang kamu. Namun semakin dewasa, perlahan kita mulai memahami bahwa cinta gak hanya tentang perasaan, ya gak sih? Cinta juga tentang bagaimana tanggung jawab, tentang komunikasi, tentang menghargai batasan, tentang berani mengatakan bahwa

bahwa aku salah. Dan tentang belajar memahami bahwa pasangan kita adalah manusia yang juga bisa lelah, bisa kecewa, dan punya banyak masalah. Cinta yang sehat bukan berarti nggak pernah bertengkar, Elkogers. Justru yang penting adalah bagaimana dua orang bisa menyelesaikan masalah tanpa harus saling menghancurkan ataupun menjatuhkan. Tidak menggunakan cara diam sebagai hukuman dan tidak menjadikan kesalahan masa lalu sebagai sebuah senjata. Dan tidak juga membuat pasangan merasa harus kehilangan jati dirinya sendiri demi mempertahankan sebuah hubungan. Karena dari yang saya dapatkan, mencintai seseorang bukan berarti memiliki seluruh hidupnya. Cinta seharusnya membuat dua orang yang bisa tumbuh bersama tanpa kehilangan dirinya masing-masing. Dan kalau di malam hari ini Anda sedang bersama seseorang yang Anda sayangi atau yang Anda cintai, jangan hanya katakan aku sayang kamu. Sesekali katakan juga terima kasih sudah menjadi bagian dalam cerita hidupku. Karena terkadang kalimat sederhana seperti itu jauh lebih berarti daripada kata-kata romantis yang panjang, long text yang berbelit-belit dan juga tidak berguna. Tapi kok kayak jadi menyindir ya? Enggak ya, Elkogers. Tapi bagi Anda mungkin yang masih emlu-emlu di malam hari ini, sabar. Mungkin Anda bisa kodein orang-orang yang Anda, orang bukan orang-orang sih, tapi orang yang Anda sukai, orang yang Anda taksir nih, atau si doi dengan sebuah lagu seperti I Wanna Be Yours.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sayangnya kita sudah sampai di pukul 11 malam waktu El Corridor Bali, yang berarti Antar Prawira hanya bisa mengantarkan Anda ke dalam dunia mimpi sampai di sini terlebih dahulu, El Coggers. Namun tenang, selama 1 jam ke depan saya sudah menyiapkan berbagai lagu-lagu asik dari mancanegara yang akan menemani ronder Anda sampai Anda terlelap dalam sunyinya malam. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia beratensi, sudah ikut gabung-gabungan, merequest-request lagu, ataupun mengirim-kirimkan salam buat orang-orang tercintanya di malam minggu kali ini. Dan biar gak berlama-lama lagi, Antar Prawira langsung aja pamit undur diri dari ronder Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see you.
1: Six point nine. El Cobra Radio.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dari skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita

0: 96.9 Elkogea Radio Bali. Pagi ini kembali ada Mika Karisa. 9 pagi nanti.
1: Kiwi.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Semoga Anda sudah bangun, Elkogers, dari tidur lelap Anda semalam.
1: Bangun hari Minggu pagi-pagi. Boleh dong, bisa dong, bisa dong.
0: Hey, ini adalah hari Minggu pertama di bulan Oktober, Yun. Rata-rata Banjar-Banjar ngadain gotong royong buat bapak-bapaknya. Kamu enggak gotong
1: berat yang kali makuli. Oh, iya, beneran kan dia?
0: Iya.
1: Jadi beliau-beliau gotong royong buat

0: radio dengerin kita ini. Jadi semangat. Di desa masing-masing juga ya. Mari.
1: Ini memang lagi banyak-banyaknya nyamuk, Koger.
0: Beuh, banyak banget tadi aja. Saya nyampe sini nguang-nguing gitu. Wah, tumben loh. Biasanya jarang banget loh ada nyamuk. Berarti ini tempat yang jarang ada nyamuk bagaimana tempat yang biasa ada nyamuk? Party mereka.
1: Party.
0: Jadi dugem mereka ada pagi ya. Jadi untuk hari Minggu ini kami datang kembali.
1: Mas? Ada Mika Karissa di Beautiful Sunday, Elkogers. Kita awali dengan menghadirkan
0: berita-berita yang luar biasa untuk Anda di sesi berisik pastinya dari jam 7 sampai jam 8.
1: Dan jam 8 pagi kita akan mengajak Anda bernostalgia. Ada sesi sidul informasi jadul. Apa topiknya nanti akan kita bahas di jam 8 pagi ya.
0: Mantap sekali. Kita akan dengarkan lagu-lagu jadul bersama dengan penyiar yang tidak jadul pastinya.
1: Jelas.
0: Ada Yuda Kesuma
1: dan Wika Karissa sampai jam 9 pagi nanti.

0: 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 도미카라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain. Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng. Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt. Serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Meski di hari Minggu ini rasanya ngantuk luar biasa, lemes banget LKG, tapi tetap aja kepikiran sama yang namanya masa depan. Apakah bisa termanage dengan baik? Kan masa depan dimulai dari hari ini.
1: Benar. Tapi boleh dong kita tetap berusaha memanage hidup kita ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau mau biar lebih paten manage-nya, kita sarankan Ecogars untuk ke Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Mm-hmm. Kenapa begitu? Karena di sini Ecogars akan mendapatkan sebuah ilmu. Ilmu memanage masa depan yang bernama ilmu manajemen. Ilmu yang dimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Karena ingat, masa depan diraih saat ini. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan sendiri, sebagai pemilik bisnis atau wirausaha bisa juga.
0: Wah.
1: Dan kampusnya ada di Denpasar ini kebetulan ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ini. Selain di Denpasar, selain menjadi yang pertama juga, ini adalah kampus yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses, yang kita sudah bilang tadi terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan luar Bali.
0: Kok bisa ya sesukses itu? Mungkin Anda bertanya-tanya gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Dan pengen juga mengikuti jejak beliau-beliau ini.
1: Bener.
0: Gitu kan, mereka-mereka ini. Ya itu karena lagi-lagi ilmu manajemen Ecogars, dan ilmu ini diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan ya kalau sekarang kan kita identik tuh kerjanya pakai AI.
1: Betul.
0: Teknologi digitalnya canggih-canggih semua.
1: Bener banget dong.
0: Itu gak bisa asal dipakai doang Ecogars. Harus bisa di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif.
1: Betul.
0: Dan ini bisa kita dalami, pelajari, dapatkan di Kampus Timi Handayani yang ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar.
1: Tengah nak kodia sekali. Jadi kalau misalkan habis kuliah mau nge-mall, mau nunggas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-sat dari Kampus Timi Handayani. Gampang kemana-mana. Untuk pendaftaran bisa dicatat di nomor WhatsApp 082-1456-6199. Sekali lagi 082-1456-6199.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: The best oldies in FM stereo
5: 96.9.